Ustadz Alvaro terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman. Dan tentu saja bagi Amerika, pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi tiga besar, dan setelah itu prestasi terbaik 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih, masih kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika. Kutak kali sebentar dia sudah pendek, angkat ke mulut gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kiri sementara masih darahnya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Sodorkan bola lewat kelas, melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1 2 3 4 5 pemain mereka masuk di area kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenalkan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang, ada serangan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tipu sendak dia kerjasama dengan Anthony tarik ke tengah. Kuasa belas sebelumnya melihat tiga setengah sudah dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di serangan melihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh ketak di sebentar dia mencari kawan di belakang sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Gue putar kali sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carques menembutkan, tarik ke belakang lagi, meskipun mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tibus dia umpan terobosan berbahaya, melihat tiga sudah memasuki ke dalam nanti. Oh, kali ini telah salah umpan saudara-saudara.

0: umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang, penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio, gerak tipu senak dia masih derajat sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western Mechanic di sana, kita kedi sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan pindah tadi lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua ke sebelah sana untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutakkan di sebentar dia melewati garis tengah, sudah memasuki daerah pertahanan ke sebelah sana Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia, merasa ada pun Tillman di sana, tekankan kiki, mencoba lakukan ke Pulisic, angkat bola gawang. Oh, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini, dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
1: ya,
0: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
2: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
1: Jadi itu banyak faktor ya yang...
2: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
1: Hydration break yang baru diberlakukan.
2: Betul,
1: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
2: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri, masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain, umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside tadi, mencetak gol. Oh, nampaknya offside sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic, namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan, terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola, umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil, umpan pendek kepada Caceres. Alonso ini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke

0: menyatakan unggul keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya ini, dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
0: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
0: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba mengimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi oleh waktu yang disebar. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Bukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok kemudian pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri. Kan segera melebar ke sektor kanan, ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana. Yang luar biasa ini, oh ternyata bola tadi dihadang saja ataupun disambut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan setipu kepada penjaga. penjaga gawang Matt Presiu. Matt Presiu perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola, agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berdebas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan, masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat ke Murdawan, berbahaya, lepas tembakan tidak ini, mundur lepas ke Murdawan. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah diberikan umpan pendek kepada rekannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan, langsung sudah kebelot kawan, kok duel terjadi. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana, pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah, man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia, gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio, pemain nomor 2 yang maju ke depan ini, tetapi kali pandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron, Miguel Almiron tarik ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang, umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Aldrete ataupun Gomez, tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis, sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Presiu langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika, langsung kirimkan pendek, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja, kerjasama dengan Tillman atau putrakannya, kemarikan dicat lagi, bergerak tibu sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam, dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang berdua, mancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, suatu ke bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar 2 pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika, yaitu Balogun, Polarin Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan. Langsung pendek saja, kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Tillman, umpan ke gawang, berbahaya. Oh, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay, yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0. Saudara-saudara, Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 30 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika. Yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Priest langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antoine, terus kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia. Melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat Tegelastika, sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya. Tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini. Namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang mempertandingkan, meskipun dia jatuh, justru tendangan gawang, tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek. Kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika, kutak adik sebentar dia tarik lagi ke belakang, hentikan dengan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas, masih perlukan bola, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini. Tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur si tembus, dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi. Kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat buat sebelum sedang berganti tekanan. Pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan yaitu Sergio mengirim bola mesin, kutak kedik sebenarnya milik Andrea Poli, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan, masih berhasil dibendung, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini. Kembali lagi menekan, mencoba mengirim bola, mereka di kota Likutak di sebenarnya mencari ruang tembak, masih mengirim bola, dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang, ternyata lembar punggung 16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan, saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekan dari sektor sebelah kanan, gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke daerah kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay, akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke 11 menit. Kini Paraguay coba bentuk tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja, saudara, oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia bermain taktis sekali, mencari kawan beres, angkat ke depan ke daerah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 17, tetapi kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika, kini bangun serangan. Ada McKinney, Weston McKinney mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, melihat 3.5 sudah, yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia, ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini, masih tenang-tenang saja dia, memainkan bola, dan saudara-saudara kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara, kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-parandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Pada di sana kami lihat Sanabria kutak di sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun penguasa bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nama lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak diri ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tiga berkawan, gol dua terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tapi kali ini pandekan dari segi pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika. Bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan gorang, tidak jadi. Mentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara. Akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika. Mendekati kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, bertarik ke belakang dia. Kerja sebagai Robinson ataupun Richard mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak di sebenarnya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, kembalikan kepada Freeman. Ketika lagi sektor back kiri, angkat bulu kawan. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay. Sapu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika. Mencoba dekatkan, diberikan kepada Fris. Kutak di sebelah. Ah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri. Langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang-sayang, seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay, yang berada di sana. Dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba memberikan kerepat, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa penjagaan, tidak jadi, lepas terbakan, masuk, saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Silakan. Berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika. Sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliak-liuk terlebih dahulu di kotak penalti. Dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
3: Iya, luar biasa Bung Nova ya. Pertandingan di babak yang pertama, Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa drop ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
3: Ya, nampaknya Almirón ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almirón, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almirón ini.
1: Ya, terjadi Almirón terisolasi ya.
3: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almirón, Almirón tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Pak Almirón mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almirón, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
3: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian 1 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya. Dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat, Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergiño Dest. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
3: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang ya, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
3: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Iya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain, juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City, sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
3: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
3: Dikantongin.
1: Ya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
4: Ya, baik Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break dulu sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Patong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Patong. Bagaimana komentar Patong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya. Yeah.
1: Saya main PS. Jadi kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, yeah, ada main di Juventus. Jadi gate-nya emang jauh. Jadi ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan begitu.
1: Iya. Jadi yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Pokoknya sepertinya
0: Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
1: 4-0.
0: 4-0 ya.
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik, Patong. Terima kasih banyak ya, Patong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
0: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? 0-3,
0: Pak. 0-3,
2: jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini. Jadi, tetap semangatlah untuk Uruguay ya. Supaya untuk dibalas itu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan. Yeah. Sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, gitu saja Bang Zaini.
0: Terima kasih banyak, Pak Patong ya.
2: Oke, makasih.
0: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam
0: olahraga. Salam olahraga, Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja. Supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, Bu Indra. Pagi, Bu. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniati. Leni. Halo Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau

0: Yani Kota Bekasi setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
0: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari dan mengkonsumsi makanan sehat juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kegiatannya pertandingan kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
3: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
4: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
5: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. Karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia. Sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
4: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat Tillman tadi maksudnya kepada rekannya, namun bola dibuang saja, kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam, Balogun terdengar langsung, oh masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman namun penguasaan yang tidak akurat. Bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam, Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola di sisi sebelah kanan. Almiron umpan kepada Caceres, umpan crossing.

0: jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung daripada Guay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat tim Rim dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut. Namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat. Namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Caceres dia dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat tim Rim tadi yang berusaha membayangi. Terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat tim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving. Masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
1: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
2: Baik, saudara-saudara degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan masih 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lalu garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkaran tengah dan bola keluar meningkatkan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Di sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung bukan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah ke dalam. Bisa di bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum meramah kebutuhan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah di Andrete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, dan mulai tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika. Mundur ke belakang, direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar. Ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi keluar di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti. Tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor seluruh kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak, kami lihat pemain punggung 8 adalah sana. Kami lihat mekanik musuh ke belakangnya, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tadi ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dicain kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kemudian hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke daerah kotaknya. Menggigit bola jatuh dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kemudian nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang. Dia kirimkan bola pada ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini merekan. Dari sektor sini ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke depan dia. Antek kemudian berbahaya. Kobo tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri. Aktifur bagai lebar tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Firman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja dengan pendek saja. Kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. Langsung saja jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti ke kanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya. Sedangkan bola cepat dia merangsuk di jantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, bekerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merasuk ke jantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kutak ke di sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu tangan, oh terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Ya, hentikan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara, hentikan ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi close-up duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay, terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay, disodorkan kembali ke depan Paraguay, coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti, tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi ganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, diperhatikan belacak-ancang Amerika sudah datang juga mencari kawan Nebres, pendek saja diinginkan Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya. Berarti serangan balik Amerika angkat bulu gawang, terjadi kemut, klub dua terjadi di sana, ada penemuan 17, Mike Kilmon gerak timbul sedaknya, kutak kari sebentar, tarik belakang, kutak kari berikan kepada Logol, lepas jembakan, oh kali ini sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit, kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
3: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0, dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Halter. Kali ini saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut, bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
1: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola.
3: Baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chiles yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chiles ke depan tadi maksudnya kepada Almiron, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan, umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola, pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan, umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas, umpan bola kepada Almiron, memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Sebastian tadi, terjatuh Balogun. Namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie, berhasil dikuasai. McKennie umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan, umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke-67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
1: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3 karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
3: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, dari wajahnya gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit ke-68 ini.
1: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
3: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, di, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
3: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada 2 pergantian pemain dari Paraguay. Ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
1: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
3: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan fluidnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Telah terlibat duel Tillman dengan 2 pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres. Masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan 2 pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
1: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
3: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino,
1: ya,
3: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya.
0: Ya, Bung Janto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay. Saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama.
0: Saudara berikan satu tembakan lepas tadi. Lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika. Karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya. Dan nampaknya bola bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini, saudara-saudara. Satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio. Tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat juang untuk Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini. Kita nantikan kiri serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika. Namun patah di tengah jalan, tanda sigil pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran ketika dia masih berat mesti asalah umpannya. Amerika membangun serangan, berbahaya, lepas tembakan dulu gawang. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Tillman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul. Dan tadi golnya gagal, saudara-saudara, karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan. Malik mencembutkan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, merangsek umpan terobosan ke gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari serangnya langsung melambatkan gawang. Dan kini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan dia yang dituju adalah Mauricio di sana. Terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 punya, umpan pendek saja dia cepat lagi kepada Weston McKennie. Kennie mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson. Merangsek ke jantung sebelah kanan, pertahanan ke sebelah sana. Paraguay kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di serangan kami lihat pemain nomor 4 yaitu Adam. Tyler Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi. Mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Wasit boleh sebutnya Chris Richard. Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lebih dengan rekannya Adam ataupun di sana ada Kenny. Kenny yang membuat Robinson tarik lagi ke belakang dia. Ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri, ambil sampai kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matresi langsung kirimkan ke depan. Cepat dia. Amerika mencoba menggeserangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Apakah ini pelanggaran? Tendangan bebas tampaknya. Ya, karena tadi pemain Amerika Paraguay nomor 14 yaitu Andres Cubas yang dapat melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung saja, kirimkan pendek, balik lagi ke belakang kepada tim rim dan kesebelasan Amerika, tabun kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia. Umpan terobosan Mas Suga yang dituju adalah pemain Malik Tillman. Umpan ke belakang, lepas, tembakan gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, karena tendangan yang keras saja dilepaskan oleh pemain Amerika
2: ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal belas sebelum media terus bola perik saja ke tengah yang dituju adalah Kubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggasak belas sebelumnya. Ini bukan kembali ke tengah siapa masih kita akan disuntar tinggal dia mencari kawan yang berjelas, melebar lagi sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisikan luar kini mencoba melakukan tekanan dari ke belakang lagi kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki kiri mendekati daerah per Amerika Serikat masih kita akan disuntar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana kami lihat Almiron terak timbul sedaknya nomor punggung 19 mencoba sekarang yaitu ada Enciso terlihat patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan menggiring bola cepat dia melintas garis tengah sudah ada di sana kami lihat Tilman kakinya kandas, namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola atau melakukan tendangan bebas itu dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Digantikan saudara-saudara bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika dari sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi terus ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung peluru kawan. Hop, terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem peluru kawan. Terjadi heading keterbun. Lepas, ditembakkan peluru kawan. Tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi. Namun kini berkasih dia berbentuk bola. Kirimkan ke tengah. Umpan peluru kawan. Berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi. Namun datang lagi serangan dari sektor sukanan. Jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia. Masih menggiring bola. Kami lihat. Yaitu Tillman coba ruang tembak mundur ke belakang dia. Oh sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola berjuru setelah kadang yang gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara masih tetap masih 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak kuncian grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini tim red kapten kesebelasan Amerika kirimkan bola pendek ke depan masuk dari Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Kampanye akan segera dilakukan oleh siapa gerangan. Ternyata kami lihat Amerika kini bekerja di pergantian pemain. Nomor punggung 17 Malik Tillman keluar. Ya, kampanye oleh pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika, namun lagi-lagi kandas ke belakang Paraguay mencoba tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran terjadi pelanggaran, pemain belakang Amerika mencoba menghadang pemain Paraguay sehingga terjatuh nomor punggung 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kunafikan pemasukan sebelah kanan, ambil ancang-ancang, langsung ke kawan, terjadi kerotot, bola terjadi di sana, berbahaya. Oh, bola dihadang keluar kotak nanti lepas Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah ya kunafikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti, dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Menjaga gawang Matt Presi langsung aba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang ditunggu di sana adalah pemain Alex Freeman ataupun lainnya itu Bart Halter, tetapi dari sejak perebutan kotak sebesar ke tengah, perebutan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ke-19 yaitu main Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal dihadang saudara-saudara, kini kembali tekanan. Untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada Fredrik Fenech saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, merasa kita untuk pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah kini, ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh kasih Robinson kini menggiring bola dia, mendekati dekat kotak penalti dari struktur sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson berut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasa kita untuk pertahanan lawan, oh ternyata masuk kotak di sebelah dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas sedikit pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan. Berikan bola pendek kepada Jasper Mauricio. Mauricio tinggal ke kiri ataupun nomor 18 yaitu Arce. Oh, terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek di jantung Thomas kami, melangkahkan bola pendek ke depan. Berikan kiri Paraguay, ada Enciso di sana, umpan gerbang berbahaya. Paraguay mencoba mendekati penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang dan tim, tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Akhirnya kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari dia sendiri, masih permainkan bola, tenang masanya dia pada siapa gerangan di sana, kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas di jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Man Presi langsung luasa di sebelumnya, tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay, tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan kepada Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay yang maju semua ke depan, hampir-hampir tidak ada satupun yang berada di daerahnya, langsung ke depan, terjadi pulcom gol terjadi di sana, kita akan disuntari karena tidak tidak kotak penalti, lepas tembakan, oh dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar, namun kali ini lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh, kami lihat nomor punggung 9 atau nomor punggung 4 yang terjatuh sekali tanpa dibenturan agak keras, ya kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam yang terjatuh, apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa, ternyata kami lihat yang jelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presi, menggunakan nomor 24 dengan kostum warna kuning, ya, berancang-ancang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic, sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara negara. Pertama dengan itu, pelatih Mauricio Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson kita akan disuntar Anton Robinson, umpan ke tengah dia, dan dia lagi perebutan di daerah dekat kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio, kodokan bola break depan dia, cepat menggiring bola, oh
0: terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan, Paraguay kini melakukan tekan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kita lihat memang wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, dan yang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras, dan tendangan bebas pun segera terjadi kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, siapa yang menghadapi bola? Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Trentin. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola, tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill, dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan ini terjadi serangan dari Paraguay mencoba mungkin bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana kami lihat sempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan. Tapi salah umpannya, datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pendek sektor kanan. Gerak di sekitar dia. Ada Enciso di sana. Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Potong saja di tengah jalan. Amerika berkat di kanan. Melakukan umpan terbesar ke utara. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali serangan lepas tembakan ke utara. Sayang saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi dari pemain depan Amerika nomor punggung 14. Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika, melakukan tekanan sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay, dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal, dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Arce. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol, adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat, karena dia bisa menjadi pencetak gol kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
0: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson, maksud kami tadi, melakukan tendangan. Kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti. Umpan crossing, terjadi duel bola udara. Masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh, melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola. Berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi.
3: Maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adam tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar, masih cukup sengit. Nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Insiso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
3: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belharter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rim, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Rim, masih menguasai bola. Tim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rim. Di barisan pertahanan melebar ke sektor sebelah kiri ada McKennie. Kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Timothy Weah, tendangan langsung, oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Rim. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams, masih Taylor Adams. Tim Rim lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Alto. Balikan kepada McKennie. Masih McKennie. Ke tengah kepada Reina. Masih Reina. Belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams. Ke sektor sebelah kanan kini bola. Pindahkan. Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Tim Rim. Masih memainkan bola di
0: sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi, balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola, masih Reina, kena langsung. Kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah, benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
0: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama, pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
4: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
0: Bung Zaini,
4: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
4: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI 3. Saya Zaini, selamat siang.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: berbagai informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti dan kita sudah menikmati ya pendengar, Pesta Bola Dunia tahun 2026 dengan kita sudah dengar bareng ya pendengar pertandingan sepak bola antara USA dengan Paraguay di Sabtu di tanggal 13 Juni tahun 2026.

Ya, kami ucapkan kerwanikarannya yang masih setia bersama kami sampai sekarang di frekuensi 10,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya di hari Sabtu weekend ini? Semoga pendengar tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan dan semoga Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini di tanggal 13 Juni tahun 2026, saya sendiri penonton yang akan temani ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz selama 5 jam ke depan pada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Mungkin Barat, tentu dengan berbagai cara yang kami bisa bawakan untuk pendengar dari pagi hingga di sore hari nanti. Kami langsung saja sampaikan ke ruang dengar Anda informasi acara yang dapat Anda dengarkan. Di antaranya, Ruang Disabilitas dan Inklusi seperti biasa hingga pada pukul 11 dilanjutkan dengan Warta Berita Olahraga yang akan kami relay di RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 11 hingga selesai. Setelahnya, kembali kita ke RRI Rimba Raya untuk kami hadirkan musik dan informasi kembali ke Ruang Lingkar Anda hingga pada pukul 12 sembari kita menunggu lintas informasi. Di pukul tersebut juga, kami sampaikan juga informasi aja juhur untuk wilayah Kabupaten Benar, Meriah, dan sekitarnya. Tidak lupa juga, musik tradisional dan budaya kami hadirkan selama 30 menit hingga pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lagu-lagu religi hingga pilar islamis, sembari kita menunggu ajan juhur tiba. Dan hingga pada pukul 13 waktu Indonesia mungkin perhatian nantinya ada warta berita daerah atau kepersoni di RRI Pro 1 Takengon. Dan tidak lupa juga kami hadirkan kerumandingan acara yang paling ditunggu-tunggu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selama 2 jam nantinya hingga pada pukul 15 kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda ikuti. Dan hadir juga nanti cek fakta yang bisa kami sampaikan kerumandingan Anda di hari Sabtu weekend ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa cara yang bisa Anda ikuti dan bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Dan semoga Anda menyukai lagu-lagu beserta hiburan informasi yang kami hadirkan selama beberapa waktu ke depan. Dan mendengar dimanapun Anda berada, Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini dengan tema Dipabel Berdaya Melangkah Mandiri Menembus Tantangan Ekonomi. Kami sampaikan informasi-informasinya terkait hal tersebut mendengar dan juga diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda nikmati sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan kepada pendengar Anda yang sedang menikmati kami lewat radio manual ataupun melalui radio digital. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok. Polusi.

0: di kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
1: Lah, apa hubungannya?
0: Aduh, Bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, Bang. Global!

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan keruan-keruan Anda di acara Ruang Stabilitas dan Inklusi dengan tema Difabel Berdaya Melangkah Mandiri Menembus Tantangan Ekonomi. Pemberdaya penyandang disabilitas atau difabel merupakan langkah krusial pendengar dalam mematahkan stigma dan membuka akses kesetaraan di sektor ekonomi melalui pendekatan pelatihan keterampilan penampingan usaha atau inkubasi bisnis dan penguatan modal. Penyandang disabilitas terbukti mampu mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi perekonomian keluarga. Ada beberapa pilar-pilar utama dalam mewujudkan Kementerian Ekonomi bagi difabel sendiri. Yang pertama adalah program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Pengembangan kapasitas adalah fondasi utama agar difabel memiliki daya tawar di dunia kerja maupun kewirausahaan, seperti keterampilan vokasional. Pelatihan teknis seperti tata boga, kerajinan tangan, seplon, hingga otomotif. Berikutnya masih ada di keterampilan digital, bisa dilihat dari kursus desain grafis, pemrograman, dan pemasaran digital yang minim hambatan fisik. Dan hadir juga pelatihan manajemen bisnis, seperti edukasi pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran. Selain program pelatihan dan peningkatan keterampilan, ada juga pendengar membangun akses dan lingkungan yang inklusif. Penyediaan infrastruktur dan regulasi yang mendukung memastikan difabel dapat partisipasi setara, seperti akses permodalan, akses mudah ke perbankan atau dana bergulir khusus, ada juga fasilitas aksesibel, bangunan dan ruang usaha yang ramah pengguna kursi roda atau alat bantu lainnya. Dan yang ketiga adalah peluang kerja inklusif, dorongan bagi perusahaan swasta atau BUMN untuk memenuhi kuota tenaga kerja disabilitas. Kami masih sampaikan beberapa pilar-pilar ataupun poin-poin penting yang bisa Anda dengarkan di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dari

Pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan poin-poin yang dapat Anda dengarkan di ruang stabilitas dan inklusi, tentunya dengan tema debatable berdaya melangkah mandiri menembus tantangan ekonomi. Berikut poin berikut yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai dukungan komunitas dan perdampingan. Pendampingan berkelanjutan menjamin usaha yang dikritis oleh debatable dapat terus berkembang seperti bimbingan mental, membangun kepercayaan diri dan motivasi kewirausahaan. Kooperasi debatable juga bisa dilihat dari wadah untuk saling mendukung, berbagi informasi dan memperkuat posisi tawar dan pemasaran produk, bantuan, promosi dan perluasan jaringan pasar produk karya disabilitas. Dan pendengar, kami sampaikan poin-poin berikutnya, kita lihat dari inovasi teknologi sebagai alat bantu atau asistif teknologi. Teknologi bukan hanya memudahkan, tapi menjadi jembatan utama bagi debatable untuk bekerja secara produktif. Seperti aplikasi screen reader, memungkinkan penyandang disabilitas netra bekerja sebagai administrator, penulis, dan customer service. Hadir perangkat aditif penggunaan keyboard, khusus atau modifikasi mesin produksi yang disesuaikan dengan keterbatasan fisik tertentu. Dan juga ada platform marketplace inklusif, memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk tanpa harus memiliki toko fisik yang mungkin sulit diakses. Pendengar, yang terakhir adalah kebijakan dan perlindungan hukum. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran dan memastikan lapangan bermain yang adil seperti implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memastikan kuota 2% pemerintah atau BUMN dan 1% nya swasta bagi pekerja disabilitas benar-benar dijalankan. Ada juga dari insentif tax memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang merekrut debatable atau berinvestasi pada fasilitas kantor yang aksesibel. Pendengar, untuk mendukung Kementerian Debatable secara lebih spesifik, kita bisa melihat pendengar poin-poin yang sudah kami sampaikan sebelumnya seperti program pelatihan dan peningkatan keterampilan, membangun akses dan lingkungan inklusif, dukungan komunitas dan pendampingan, inovasi teknologi sebagai alat bantu dan juga kebijakan dan perlindungan hukum. Dan pendengar, termasuk informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di ruang stabilitas dan inklusi. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan baiklah, lagu-lagu berikut sebagai penutup kebersamaan kita di ruang stabilitas dan inklusi. Kami akan putarkan ke pendengar Anda karena tersetinggal 13 menit lagi menuju pada pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Yang nantinya pendengar, warta berita olahraga kita akan ikuti di RRI Pro 3 Jakarta.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Angels pagi tadi. Folarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadia waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan klasemen Grup D.

0: Asia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Johnston looking to keep the pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lairin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar karena ada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam pertahanan, terutama di babak pertama. Seth Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil berimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
4: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun. Mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 2 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
5: 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trail 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: kawasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan.

0: was je a lot quicker, you're playing with the car in a very different regime.
1: Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang menurutku masih ada banyak hal yang diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
2: Yeah, I mean it's been a bit tricky.
1: Agak sulit dengan hanya satu. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan baik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nordiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung ada di sini. Mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah perayaan. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

menanam dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 and 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar di mana Anda berada, demikian Warta Berita Olahraga, kita sudah dengarkan informasi mengenai dunia olahraga dari dalam maupun di luar negeri. Di RRI Pro 3 Jakarta dan pendengar, kembali kita ke RRI Rima Raya karena masih ada berpacara dan hiburan lainnya yang bisa kami bawakan ke ruang lingkaran hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Pandu Menara, yang masih teman di ruang dengar Anda. Di hari Sabtu weekend ini, di edisi 13 Juni tahun 2026. Dan pendengar, kami ucapkan selamat siang yang sedang menemani kami lebar radio, baik yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat siang. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sampai nantinya pada pukul 12, kita menunggu lintas informasi. Sebelumnya, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih terucap selamat siang di Rimba Raya di mana pun Anda berada di frekuensi 90,1 MHz yang dipancarkan dari Jalan Buntu Nakapai Gajah Simpati Karadelong Benar Raya. Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi yang dapat Anda ikuti. Sembari kita menunggu lintas informasi pada pukul 12 mengenai PPOM dan PPS perkuat sinergi untuk sukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pertemuan tersebut mendengar diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, PPS menyampaikan apresiasi atas dukungan PPOM sejak awal pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Kolaborasi yang telah dilakukan dinilai mampu memperluas sosialisasi sensus kepada berbagai pelaku usaha. Sosialisasi tersebut menjangkau sektor obat, makanan, komestik, serta berbagai produk kesehatan lainnya. Upaya itu dinilai efektif meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi. Kepala PPS menilai keterlibatan BPOM peran penting meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengikuti sensus ekonomi tahun 2026. Menurutnya, partisipasi aktif pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan sensus yang sedang berlangsung. Dukungan BPOM diusulkan melalui audiensi tingkat pimpinan yang telah dilaksanakan pada April tahun 2026. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat edaran kepala BPOM terkait dukungan SE 2026. Perusahaan yang belum melakukan pengisian mandiri nantinya akan didatangi langsung oleh petugas sensus. Kedepannya, PPS akan memantau penyelesaian pengisian mandiri perusahaan binaan BPOM melalui dashboard, kolaborasi, komunikasi data, atau KKNE selama Juni hingga Juli tahun 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang dapat Anda dengarkan hingga pada pukul 12, yang nantinya lintas informasi, yaitu informasi terkini yang bisa kami sampaikan di siang hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lintas informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Mengenai Kementerian ATR atau PPN, usulkan tambahan anggaran Rp3,23 triliun rupiah untuk tahun 2027. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Menteri ATR atau Kepala PPN Nusron Wahid menjelaskan tambahan anggaran akan digunakan untuk memperkuat sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengajukan tambahan anggaran, Nusron juga memaparkan pagu indikatif Kementerian ATR PPN tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung manajemen kementerian, pelayanan pertahanan, dan penyelenggaraan penataan ruang. Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertahanan dan juga anggaran dibutuhkan guna mempercepat pelaksanaan program strategis nasional dan memperkuat tata ruang di berbagai daerah. Dede juga menyatakan Komisi 2 DPR Republik Indonesia menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 ATR PPN. Komisi 2 turut mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut. Nah, mendengar di mana Anda berada, demikian untuk lintas informasi dan bisa Anda ikuti lintas informasi berikutnya di frekuensi 10,1 MHz pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di Merpeda Berada, kami sampaikan juga informasi ajaran juhur di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. 33 menit lagi, yaitu pada pukul 12:36 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar di mana pun Anda berada di siang hari ini, mari kami hadirkan kerumunan Anda, musik tradisional dan budaya yang kami hadirkan dengan tema simfoni alam dan tradisi, harmonisasi musik dikaning dalam struktur sosial adat Gayo. Dalam beberapa waktu ke depan, informasi tersebut kami sampaikan di RRI Prosatu Rimba Raya, diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia kembali ke ruang lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Bang. Global.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya kami sampaikan informasi di acara Musik Tradisional dan Budaya dengan tema Simfoni Alam dan Tradisi Harmonisasi Musik Teganing dalam Struktur Sosial Adat Gayo. Pendengar di mana pun Anda berada, Teganing sendiri adalah alat musik tradisional suku Gayo berupa sitar tabung yang terbuat dari seruas bambu. Instrumen ini mempresentasikan harmonisasi antara manusia dan alam, serta berfungsi sebagai medium perkat relasi sosial, mengiring tarian ritual dan simbol karifan lokal masyarakat di wilayah Aceh Tengah dan juga Benar Meriah. Ada beberapa hal yang bisa kami bahas di acara ini, yang diantaranya adalah anatomi dan pembuatannya. Seperti yang dilihat pendengar, bahan bakunya menggunakan bambu khas bernama Ulu Regen yang tumbuh di lereng pegunungan. Berikutnya adalah senar bambu. Bisa 3 hingga 4 senar dicungkil langsung dari kulit bambu tersebut dan tidak terputus. Selanjutnya dari fungsi nada, senar-senar ini disetel untuk meniru fungsi canang, memong, dan gong. Dan proses pembuatannya, alat musik ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menjamin kualitas suara. Perannya pendengar dalam struktur sosial Gayo memperat tali silaturahmi antar warga melalui permainan musik dan nyanyian bersama dalam kegiatan adat. Dan juga dari pengiring tari berfungsi seperti tari gual dan tari lain yang dipentaskan pada saat perayaan maupun upacara sakral. Dan bisa juga dimovisualisasikan kedekatan masyarakat Gayo dengan alam lingkungan pegunungan dengan tempat mereka tinggal. Cara memainkannya pendengar cukup sederhana, senar dipukul menggunakan peguel atau tongkat kayu kecil di tangan kanan, tangan kiri mengetuk bagian badan bambu untuk memberikan variasi ritme yang dinamis, dan untuk fungsinya ketukan ritmis pada badan bambu berfungsi menggantikan peran alat musik seperti rapai dan gegedem. Filosofinya kami bisa sampaikan dari ketarikan lingkungannya, menunjukkan bagaimana masyarakat Gayo menghargai sisa-sisa bambu untuk keperluan seni dan budaya. Dan kompensasi budaya, keberadaan Teganing memastikan bahwa nilai-nilai tradisi leluhur terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar, kami sudah sampaikan informasi mengenai Teganing dengan tema Simfoni Alam dan Tradisi Harmonisasi Musik Teganing dalam Struktur Sosial Adat Gayo di acara Musik Tradisional dan Budaya. Dan mendengar, di mana pun Anda berada, kami putarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia. Kita sembari menunggu ajian juhur pada pukul 12.36 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Yaitu pendengar tersisa tinggal 17 menit lagi. Jadi bersiap-siaplah bagi pendengar yang mau ke masjid ataupun ke musala, karena pendengar waktu aja tinggal beberapa menit lagi. Kita akan nikmati lagu berikut ini. Selamat menikmati.

Pendengar di mana Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur pada pukul 16.36 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Tersisa tinggal 9 menit lagi. Kami akan putarkan selalu berikut ini sembari kita menunggu azan zuhur tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan semoga yang kita jalankan dan yang baik kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya, seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, pada pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat, Warta Berita Daerah atau Kabar Sony, kita akan ikuti bersama di Rally Pro 1 Takengon sebelum kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeuleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyalahkan keberseluni terlalu Sabtu 13 Juni 2026. Biak sedere ini keberseluni selengkapi kami salahkan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah ngemunyiapan ratusan petugas lapangan kirmu suksesan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Simale yaranen segergus i Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah menyiapkan ratusan petugas lapangan kin menyuksesan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau SE26 Simalayaranan Segerkus I Indonesia. Petugas ini sebelumnya melalui proses seleksi si ketat dan mendapatkan pelatihan intensif kin memastikan kualitas data Simalai Kamulan I lapangan. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Hardianto SST menjelaskan bahwa ara 258 petugas singa irekrut si persi siapkan kin bertugas 14 kecamatan siarai Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan dibuatkan selama kurang lebih ruas setengah bulan. Dimulai hari lu Senin 15 Juni 2026 sawah ku tanggal 31 Agustus 2026. Selama periode ya BNI petugas malah menaranan pendataan secara langsung ke masyarakat orang metode door to door atau wari rumah ke rumah. RRI Takengan, Erani Aurora, menyawahni kabar seruni.
0: Wan menyambut lo Bayangkara ke 80 tahun 2026, personil Polsek Bandar menaranan kegiatan bakti religi gotong royong urum membersihkan Masjid Al-Falah Jemaat Mane.
1: Wan menyambut lo Bayangkara ke 80 tahun 2026, personil Polsek Bandar menaranan kegiatan bakti religi gotong royong urung bersih Masjid Al-Falah Jemaat Mane. Kegiatan sih mulai sekitar jam 8.15 ini bagian dari rangkaian bulan bakti Polri, si iaranan kin bentuk kepedulian Polri, kin lingkungan tempat ibadah, serta upaya menekingan hubungan urung masyarakat. Wan kegiatan noya personil Polsek Bandar membersih sejumlah area masjid, mulai area lemah-lemah Masjid Al-Falah, sawah membersih karpet urum area utama, tempat ibadah, kati jemaah beribadah lebih nyaman dan khusyuk. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK melalui Kapolsek Bandar Ibtu Dede Murdani menyalahkan bahwa kegiatan bakti religi menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri ku masyarakat sigeretina terfokus ku aspek keamanan dan ketertiban pelin, tapi juga kepedulian sosial serta keagamaan. Isawahnya kegiatan silagun ini malirannya yaranan kin wujud nyata komitmen di Polri uan munosah manfaat kin masyarakat serta memperkuat kemitraan antara Polri urung BNI elemen masyarakat. Wan semangat lu Bayangkara ku 80 Polsek Bandar berharap hadiri Polri makin dirasakan masyarakat manfaati melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, urum keagamaan, siaranan secara berkelanjutan. RRI Takengan, Erani Aurora, menyawahni kabar seluni.
0: Biak sedere nge kami sawahan kabar seluni ari RRI Takengan. Inantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wan jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah menikmati informasi-informasi yang sudah kita dengarkan di siang hari ini di Radio Pro 1 Talking Only Warta Berita Daerah Togo Bersoni. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya untuk kami hadirkan acara yang masih kami bisa bawakan ke luar negara Anda hingga berpukul 15 sore nanti waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar dan selamat datang di Pro Dangdut. Dimanapun Anda berada, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan di hari Sabtu ini. Inilah pendengar yang paling ditunggu-tunggu para pecinta musik tanah air, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sebuah program yang akan temani waktu pendengar dengan alunan musik dangdut terbaik dari yang klasik penuh kenangan hingga dengan yang terbaru yang sedang hit saat ini. Dangdut pendengar bukan sekedar musik, tapi bagian dari budaya Indonesia yang dicintai berbagai kalangan masyarakat dengan irama kendang yang khas dan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dangdut selalu mampu menyatukan hati dan menghadirkan keceriaan. Bersama saya Manonara, selama beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan lagu-lagu, berbagi cerita, mungkin menerima salam-salam dan request lagu dari pendengar semua melalui requestan chat WhatsApp kami. Jadi pendengar yang sedang bekerja, beristirahat di rumah, dalam perjalanan, ataupun sedang menikmati suasana bersama keluarga, tetaplah bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dangdut dengan kita, Dangdut untuk semua. Mari kita buka kebersamaan kita pendengar hari ini dengan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur pendengar semua. Selamat menikmati.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam program yang selalu menghadirkan irama dangdut terbaik untuk pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga lagu yang baru saja kami putarkan tadi bisa menambah semangat dan menemani aktivitas pendengar di hari ini. Sahabat Pro Dangdut, apapun aktivitas pendengar hari ini, baik yang sedang bekerja, berkendara, menikmati waktu bersama keluarga, maupun yang sedang beristirahat, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan. Dan tentunya bagi yang mau bergabung bersama kami, silakan chat aja di nomor 0823-8179-3206. Challenge request dan salam juga bisa di chat WhatsApp kami. Dan pendengar, tetaplah bersama Pro Dangdut karena saat lagi masih ada beberapa lagu-lagu pilihan yang siap untuk menghibur dan menemani waktu pendengar. Dan janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami karena Dangdut adalah kita, Dangdut untuk semua. Dan pendengar, selamat menikmati.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sedikit lagi pendengar, sesaat lagi nanti kami sampaikan informasi di Cek Fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di sela-sela Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk pendengar yang mau request ataupun mau salam-salamnya, silakan. Waktunya masih panjang pendengar, hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi yang mau request silakan, ataupun mau salam-salam juga bisa, tinggal chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853-817-9302-06. Pendengar di mana pun Anda berada, kita nikmati bersama lagu-lagu dangdut berikut ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat menikmati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengar di manapun Anda berada, informasi cek fakta kami sampaikan pada pukul 14 mengenai pemadaman listrik global selama 9 hari mulai di tanggal 18 Juli tahun 2026 adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia pada 18 Agustus tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik, dan di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab, jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Pendengar, di manapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi cek fakta dan Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya di sore nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mendengar di mana pun Anda berada, kebersamaan kita perlahan berkurang. Sekarang kebersamaan kita satu jaman lagi pendengar hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda. Bagi yang mau request ataupun salamnya, tinggal chat aja di nomor 0853 8179 3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, masih dengan lagu-lagu pop yang hits, pendengar, lagu-lagu dangdut tentunya yang bisa kami putarkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu ini kami tunjukkan untuk pendengar yang masih beraktivitas di siang menjelang sore hari ini, dan tentunya buat pendengar yang sedang dalam perjalanan. Lagu ini kami putarkan untuk pendengar. Selamat menikmati.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih kami temani romantika Anda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Waktu masih sama pendengar, dan waktu terus berjalan hingga tersisa tinggal 40 menitan lagi. Jadi pendengar, silakan bagi mau request ataupun salam-salamnya di nomor 0838173206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Kembali dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami masih putarkan lagu-lagu yang menarik ke ruang dengar Anda. Sebenarnya kita menunggu juga request ataupun salam-salam di chat WhatsApp kami. Selamat menikmati.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
2: We are excited to roll out plans.
1: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
2: Unforgettable celebration.
1: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
3: We're all coming together.
1: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimana penanda berada, waktu kita sedikit lagi pendengar, 15 menit lagi. Gak terasa waktu kita sudah sampai saat ini. Kami sudah temani ruang dengar anda dengan lagu-lagu dangdut sebelumnya yang sudah kami putarkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena waktunya sangatlah terbatas untuk saat ini, pendengar bisa request ataupun salah-salahnya kami tunggu kebersamaan anda di nomor 0823-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Dek Pane, waalaikumsalam. Request lagu dari Eri Sujan ya. Judulnya Kumpulan Dusta. Makasih. Iya Kak Caca, sama-sama. Ditunggu ya Kak lagunya, kami putarkan sesaat lagi. Pendengar dimanapun anda berada, kita akan nikmati bersama lagu dari pendengar berikut ini dan lagu-lagu lainnya yang akan kami putarkan setelahnya, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat menikmati.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun anda berada, sesi kita sudah berakhir pendengar, termasuk sesi terakhir yang kami bawakan sebelumnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi pendengar, kami mohon maaf bila pendengar yang mau request saat ini dan juga salam-salamnya karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti kembali Pro Dangdut Dangdut adalah kita di hari Minggu di pukul yang sama, dari pukul 13 sampai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar di mana pun anda berada, pilar berikut ini kami akan putarkan sembari kita menunggu lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, di mana Anda berada, kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi di RRI Pro 1 Rima Raya pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Mengenai DPR, soroti celah pengawasan udara di kawasan Indonesia Timur. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Samsu Rijal menyoroti masih adanya celah pengawasan pertahanan udara di Indonesia Timur. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diperkuat untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 1 DPR Republik Indonesia ke Markas Komando Operasi 2 di Makassar. Menurutnya, keberadaan titik pengawasan yang belum optimal berpotensi dimanfaatkan oleh pihak asing. Ia menjelaskan Komando Operasi Udara 2 memiliki tanggung jawab mengawasi sekitar 1/3 wilayah Indonesia. Karena itu, penguatan sistem deteksi dan pengendalian ruang udara dinilai menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Samsung menilai teknologi pengawasan yang digunakan saat ini perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, sistem pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan Ground Control Interception atau GCI. Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan mendeteksi berbagai potensi ancaman udara, termasuk ancaman yang berasal dari pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Menurut Samsu, penguatan sistem pengawasan udara merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan nasional. Langkah tersebut diperlukan agar setiap potensi ancaman dapat terdeteksi lebih dini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi di lintas informasi pada pukul 15 sore ini waktu Indonesia Bagian Barat. Anda bisa mendengarkan 1 jam ke depannya pada pukul 16 di RRI Pro 1 Rima Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rima Raya.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lintas informasi yang kami sampaikan di sore hari ini, dan tentu kami sudah sampaikan dan hadirkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut Dangdut adalah kita, maka berakhir sudah kebersamaan kita di hari Sabtu ini, di tanggal 13 Juni tahun 2026. Kami sampaikan terima kasih kepada pendengar yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Dan kami mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawa ini. Berikut, rekan siar kami Bung Erik yang akan temani ruang lingkaran Anda selanjutnya di RRI Pro 1 Rima Raya hingga pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami ucapkan terima kasih kembali dan saya Pandara pamit undur diri dari ruang lingkaran Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Belcha, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin secara langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya untuk pendengar setia dari Rimba Raibra Meriah dimanapun Anda berada. Nah, kali ini pendengar tentunya program Green Radio kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Pada kesempatan kali ini pendengar tentunya kita akan membawakan tema energi terbarukan untuk lingkungan berkelanjutan.

0: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Nah, ternyata mereka selamat, ternyata berjumpa kembali ya kita di program Green Radio untuk edisi kali ini. Semoga tentunya senantiasa dalam keadaan sehat pendengar semua, penuh semangat dan juga peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, tentunya pendengar, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tema yang penting, energi terbarukan untuk lingkungan berkelanjutan. Nah, tentunya kebutuhan energi terus meningkat seiring perkembangan zaman. Listrik, transportasi, industri, hingga aktivitas rumah tangga membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Namun pendengar, sebagian besar energi yang kita gunakan masih berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam yang jumlahnya terbatas serta menghasilkan emisi yang dapat mempercepat perubahan iklim. Nah, tentunya pendengar, pasti kita bertanya dalam benak ya, apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, tersedia secara berlanjutan, contohnya adalah energi matahari, energi air, energi angin, energi panas bumi, dan juga biomasa. Nah, tentunya pendengar, berbeda dengan bahan bakar fosil yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk, sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan terus-menerus tanpa khawatir akan habis dalam waktu dekat. Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki sinar matahari sepanjang tahun dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi surya. Selain itu, pendengar, Indonesia juga memiliki banyak sungai, kawasan pegunungan, serta sumber panas bumi yang berlimpah.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis, hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Orang itu gak bisa pedulangan sih, Mama.
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong. Apalagi buang sampah di jalan, di selokan, di sungai. Itu udah baik. Bahasa pedulangan itu dorong bawah nenakit dan masalah itu kita. Masa orang bosnya korol gitu, anak kecil aja tahu buang sampah, lalu ditupannya.

kali ini peringatan kita menuju pembahasan kita manfaat energi terbarukan. Ada banyak manfaat penggunaan energi terbarukan di antaranya. Yang pertama peringat mengurangi pencemaran lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan aturnya bahan bakar fosil. Yang kedua, menjaga ketersediaan energi bagi generasi mendatang karena sumber energinya diperbarui secara alami. Nah, terusnya peringat yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian energi daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pasokan bahan bakar dari luar. Yang keempat, membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan teknologi dan juga lapangan kerja di sektor energi hijau. Nah, tentunya pendengar, langkah apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentunya menghemat penggunaan energi. Matikan lampu dan juga peralatan listrik yang tidak digunakan, peralatan hemat energi serta manfaat cahaya alami pada siang hari. Lalu yang kedua, mendukung penggunaan energi bersih sesuai kemampuan, misalnya memanfaatkan lampu tenaga surya ataupun teknologi ramah lingkungan lainnya. Yang ketiga, mengedukasi keluarga dan juga lingkungan sekitar tentang pentingnya menjaga bumi melalui penggunaan energi yang lebih bijak. Lalu, tentunya perubahan yang besar tentunya dimulai dari langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Nah, tentunya pendengar, bayangkan tentunya jika setiap rumah mampu menghemat listrik beberapa persen setiap hari, jika dilakukan bersama-sama, maka tentunya pengurangan konsumsi energi akan sangat besar juga berdampak positif bagi lingkungan. Tentunya pendengar, demikian untuk program kita di Green Radio untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Tentunya pendengar, program Green Radio akan terus hadir di setiap harinya pendengar ya, maksud kami, di setiap akhir pekan, di hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

Baiklah pendengar, demikian selamat menaikkan ibadah salat Asar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.
4: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
5: Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry toh? Intermezzo.

Nah, selamat sore untuk pendengar RRI Rimba Rebrum Meriah dimanapun Anda berada. Nah, tentunya pendengar, masih terus di RRI Rimba Rebrum Meriah untuk edisi sore hari ini, pendengar. Kita temani ruang negara Anda dengan rangkaian informasi terkini, yang tentunya pendengar informasinya akan kita input dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Nah, kali ini pendengar, Pertamina pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal. Nah, tentunya PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di jenis Pertalite ke seluruh SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, yakni Robert, mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Nah, tentunya pendengar, menurutnya Pertamina Patraniaga justru mengoptimalisasi pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Nah, selain menjaga ketersediaan pasokan, pendengar, Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Nah, selanjutnya mereka tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM karena tepat nanti pada pukul 15, maksud kami 17, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, saya memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar 13 Banda Aceh, saya Sapri Putra Hakim bersama RRI Sekaruyang Nusantara 17 Banda Aceh melalui Takengon, Sabang dan Kil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, mantan Gubernur Aceh Zaidullah meninggal dunia hari ini. Kemudian Kabupaten Bandar Meriah masuk zona sekolah integrasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta siarkan Radio Mena FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Atamuin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Suara Sabang, Radio FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta RRI Radio Rimba.

0: Mendengar kabar duka datang dari Aceh, mantan Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh Dr. Zaini Abdullah meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan salat asar, jenazah akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Kampung Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Maludia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BL Banda Aceh Academy dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.
3: Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, UPTD BLK Banda Aceh Akademi, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insyaallah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
2: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan, hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
4: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Raya Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni, lalu 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumah Raya, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting dan Desa Langkahan. Kecik Rumah Raya Atailah kepada RRI mengatakan bahawa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
5: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, ini dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 1 euro kasih ya. Yang rusak berat, sebelah unitnya yang harus dibangun ulang, ini dengan masa perbaikan dan insya Allah sekitar 20 euro ini kasih ya, paling lama 20 euro.
4: Atailah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumaweh kita menuju ke Melabuh. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh Muhammad Fahrur Rozi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
7: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
6: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Syaputra.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedakap Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan

0: bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program sekolah nasional terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lux Mawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Eh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novritaria.
3: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
4: Mungkin 100 lebih lah.
5: Meningkat dari hari biasa?
4: Meningkat. Kalau biasa berapa banyak? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian, penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ya. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
3: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
6: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0. Kilometer dulu enggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
3: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi, meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar dari Sabang, kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat

0: makin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan overkapasitas. Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
2: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
1: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan. Kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing satu kamar, serta satu kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari over kapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban, serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
2: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan, dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over, akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini.
1: Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Nah, tentunya demikian tadi pendengar tepat pada pukul 17. Itulah kita ikuti ya. Lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan seperti biasa hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ruang dengar Anda akan kami temani dengan pilihan lagu-lagu dari dataran tinggi Tonogayo.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayosilam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iharap ni masjid mujahirin ni, i kampung Angkasa Jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung Angkasa Jayan teni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, bagi pendengar, selamat sore untuk pendengar seri Rimaraya Penumbreh dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar, pada kesempatan kali ini kembali kita hadirkan updatean terkini Gunung Puri kita, yakni Gunung Puri Telong. Nah, tentunya pendengar, untuk periode pengamatannya tentunya 24 jam, laporannya per tanggal 12 Juni 2026. Nah, tentunya pendengar, untuk klimatologi tentunya cuara, cuacanya pendengar, untuk laporannya hingga berawan hingga angin lemah sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 30 derajat Celcius. Maksud kami 17 derajat Celcius. Dan untuk gunung apinya pendengar terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk visual lainnya pendengar nihil. Dan kali ini ada pengamatan kegempaan, ada 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 10 hingga 18 mm. Dan lamanya kita gempa sekitar 6 hingga 22 detik. Lalu ada 1 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 23 mm. Dan lamanya gempa sekitar 25 detik. Lalu ada 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 25 hingga 35 mm. Dan lamanya gempa 50 hingga 75 detik. Untuk rekomendasi pendengar, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Puri Telong tidak mendekati area kawah Puri Telong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Puri Telong pendengar masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk pembuat laporannya sendiri ada Ihsan Nova Abadi.

0: FYI for your info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay info.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayosilam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Nah, tentunya pendengar, tepat pada pukul 16 waktu 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Cek Fakta untuk edisi sore hari ini. Nah, terkait hoax, CMG diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Nah, tentunya beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis akan diberikan 2 kali sehari pada siswa mulai 1 Juni, yaitu saat sarapan dan juga makan siang. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar dan aturannya dilansir dari antaranews.com. Ditemukan informasi tersebut maupun pengumuman resmi dari pemerintahan ataupun Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari. Kepala BGN pendengar Nani SD yang tentunya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya efisiensi pelaksanaan program MBG. Salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama terapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit. Sehingga pembangunan dapur pendengar baru dimulai dan juga kurang efektif. Nah, tentunya pendengar, jadi tentunya informasinya terkait MBG yang diberikan 2 kali sehari adalah hoax. Demikian Cek Fakta pendengar, nantikan Cek Fakta lainnya esok hari tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Ito, ada kejual sardeng?
4: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
3: Yang kecil mis aja.
4: Harganya 4.000.
3: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Daeng?
3: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
2: Intermezzo.

Tentunya selamat sore untuk pendengar CRRI Rimba yang bermeriah dimanapun Anda berada. Selamat menikmati akhir pekan juga bagi pendengar dimanapun Anda berada juga. Mudah-mudahan pendengar hari kita, akhir pekan ini diisi dengan beragam kegiatan yang positif. Dan beberapa dari kita pasti ada yang menikmati libur akhir pekan dan juga ada yang tetap beraktivitas. Baik pendengar yang menjalankan aktivitasnya tetap semangat terus. Dan bagi pendengar yang sedang menikmati waktu berlibur akhir pekan, selamat menikmati waktu libur akhir pekan. Isilah terusnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, pendengar tentunya selalu kami doakan kita segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing Bang.
1: Iya deh, besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya Jenny.

Nah, tentunya pendengar, kita sudah juga sejenak ke program kita ya. Di selingan musik dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Dikarenakan sana lagi kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Maka dari itu pendengar, akan kita temani ruang dengar Anda dengan beragam pilihan lagu-lagu religi, filsafat Islami dan juga inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Demikian selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi pendengar yang menunaikannya dimanapun Anda berada. Saya pendengar tepat pada pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 RRI dan juga mengikuti Warta Berita Sentral. Nantinya kita lanjutkan pendengar dengan mengikuti program dari Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam tentunya pendengar. Saya Rikiton yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG, berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 100.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami alih dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HD selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Di bahwa ini

0: lakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
1: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
2: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini, ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
1: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama, pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah.

0: secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Kuba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Kuba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus di Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Kuba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Kuba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Kuba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
3: Keluarga sudah sekitar 4-2 hari, jadi kita sudah merasakan
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat yang Rifki Sabti Bumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13, sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Mereka menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
5: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang mempunyai 389 ya, ditambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter untuk PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masuk.
4: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
7: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
8: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan. Karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 9.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema Mimbar Agama kali ini adalah Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial. Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita saat sekarang ini. Ia menjadi sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan dakwah. Namun media sosial juga menjadi tempat tersebarnya kebencian, fitnah, dan permusuhan jika tidak digunakan dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, dan di era digital, menjaga lisan berarti juga menjaga tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus santun dalam berinteraksi di media sosial. Pendengar yang budiman, santun di media sosial berarti menghindari hibah dan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain, menghargai perbedaan. Karena media sosial mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang beragam, menyebarkan kebaikan seperti nasihat, doa, atau informasi yang bermanfaat, dan berhati-hati dalam berbagi. Memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini benar-benar menegaskan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menyebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial. Kita bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjaga citra Islam yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa santun, baik secara langsung maupun di dunia maya, sehingga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia di setiap keadaan.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, juga sembari nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
3: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30.

0: ai Foyer Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, Foyer Info.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Mama ini, itu laundry, Ma.
2: Ah, laundry toh.
4: Intermezzo.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh onak dan duri. Pertarungan yang akan engkau temui, pertarungan yang hak dan batil, pertarungan mengalahkan hawa nafsu, pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman mana keadilan begitu susah didapatkan, kebenaran di sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan, yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah, hukum perdagangkan, harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dari makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tentulah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayang berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net ya. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar di edisi Sabtu 13 Juni 2026 di program Ruang Komunitas ya. Di edisi kali ini pendengar, nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan kelinci ya. Jadi siapa yang hobi kelinci nih, mungkin bisa bertanya-tanya nanti dengan narasumber kita, salah seorang guru dan juga peternak kelinci Kabupaten Aceh Tengah. Dengan topik kita di malam hari ini pendengar, mengenal lebih dekat peternakan kelinci di Aceh Tengah, peluang cuan di tengah tantangan ekonomi ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon pendengar di malam hari ini, narasumber kita ada Bang Saifullah selaku guru dan juga peternak kelinci Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Iya, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat. Baik. Nah, jika kita berbicara kelinci, apalagi peternakan kelinci, ini pendengar kini mulai dilirik sebagai salah satu usaha alternatif yang bisa dibilang menjanjikan lah. Selain memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, kelinci juga relatif mudah untuk dipelihara, tidak membutuhkan lahan yang luas, serta memiliki siklus reproduksi yang cepat ya. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, usaha peternakan kelinci juga dapat menjadi peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat, baik sebagai usaha sampingan maupun usaha utama ya. Nah, di ruang komunitas kali ini pendengar, nantinya juga kita akan ngobrol lebih lanjut bersama narasumber terkait dengan dunia peternakan kelinci dan juga kenapa alasannya memilih untuk usaha ini. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Dan bagi pendengar semua, mungkin ada yang ingin bertanya nanti terkait dengan pemeliharaan perawatan kelinci, bisa langsung sampaikan ke kita, kirimkan saja pertanyaannya di WhatsApp kita di nomor 0852-7082-5272, atau bisa tinggalkan pertanyaannya di video yang sedang live, yang sedang tayang di malam hari ini di YouTube RRI Takengon Channel. Bisa langsung tinggalkan komentar di sana, mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya seputar dengan kelinci ya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Bang Saifullah nih Bang. Gimana sih aktivitas sehari-hari sebagai guru dan juga sekaligus peternak kelinci ini, lumayan sibuk kah atau memang sudah terbiasa nih kalau boleh tahu?
1: Yang namanya hobi ya Bang ya. Jadi ini merupakan suatu yang membuat kita semangat kembali dalam beraktivitas. Nah, dengan kegiatan misalkan pagi sebagai seorang guru, kemudian pulang sekolah, nantinya kadang-kadang melaksanakan aktivitas seperti kursus gitu Bang kan. Ada beberapa mata pelajaran untuk beberapa sekolah, dan memelihara kelinci ini merupakan suatu yang membuat saya semangat Bang. Jadi pelepas penat gitu dan membuat badan menjadi segar kembali.
0: Okay. Jadi kalau boleh tahu dari kapan ini Bang mulai menekuni usaha kelinci, apalagi nggak gampang kayaknya ya ngurusin peternakan gini. Apa sendiri atau memang dibantu sama istri atau ada anggota di rumah?
1: Iya, berawal dari tahun 2019 Bang, memelihara kelinci. Jadi ceritanya ini memang hobi Bang ya. Jadi sebelum memelihara kelinci, dulunya pernah memelihara kuda gitu. Kemudian burung. Pokoknya memelihara itu sangat inspirasi lah buat saya gitu Bang ya. Kemudian tidak luput juga dari dukungan istri gitu. Jadi itu salah satu penyemangat yang membuat saya tekun sampai saat ini untuk memelihara kelinci.
0: Berarti kalau saya boleh tahu, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi ketertarikan abang untuk beternak kelinci? Apa memang cuman sekedar hobi atau memang melihat peluang usahanya yang cukup menjanjikan nih?
1: Iya, pertamanya memang hobi gitu Bang kan. Jadi banyak juga bergabung dengan beberapa komunitas pecinta kelinci yang ada di luar. Memang di Takengon belum ada ya Bang ya komunitasnya. Jadi ada teman-teman yang di luar kabupaten maupun di luar provinsi yang menekuni kelinci ini, memang merupakan suatu yang bisa menghasilkan gitu Bang. Banyak sekali manfaatnya. Jadi saya kan selain guru petani juga. Jadi banyak sekali manfaatnya selain menghasilkan cuan dari kelinci ini. Kotorannya itu dan urinnya bisa menjadi pupuk.
0: Pupuk ya?
1: Sangat bagus bang untuk pupuk.
0: Oke, baik, baik, baik. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini selama Bang Saifullah menekuni ternak kelinci, jenis-jenis apa saja yang diternak nih, kalau boleh saya tahu?
1: Jenis kelincinya banyak bang ya. Ada jenis kelinci Holland Loop, Fuji Loop, Angora, Lion, kemudian ada blasteran juga dengan lokal gitu.
0: Oh, blasteran maksudnya kawin antara lokal sama kelinci luar begitu?
1: Iya, silangan bang antara kelinci lokal dan kelinci hias.
0: Oke, ya jadi sambil kita ngobrol pendengar di malam hari ini, pendengar juga bisa saksikan di YouTube RRI Takengon Channel. Nanti akan kami selipkan juga video-video Bang Saifullah nih, suasana peternakan di rumah ini bang ya? Iya, masih di seputaran rumah atau memang ada lahan sendiri?
1: Di halaman rumah.
0: Di halaman rumah ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Sambil kita ngobrol, sambil diputar nanti videonya, jadi pendengar bisa sambil menyaksikan gimana proses beternak kelinci di rumah begitu ya. Kalau boleh tahu, susah nggak sih bang ngerawat kelinci itu, apalagi beternak dari mulai lahir si kelinci kecil ini sampai memang dia dewasa itu kira-kira... susah nggak? Berapa banyak biaya yang dikeluarkan?
1: Iya, ini memelihara kelinci sangat mudah ya bang ya. Karena hobi tadi, jadi saya merasa dekat dengan kelinci itu sendiri. Seperti sahabat gitu bang ya. Jadi dengan memelihara kelinci itu, kita bisa mengenali karakteristiknya seperti apa, maunya apa gitu. Jadi memeliharanya itu sangat mudah. Kemudian pakannya juga sangat mudah bang. Jadi kalau kita ada kebun nih bang kan, kalau misalnya ada rumput apa, itu bisa dikonsumsi untuk makan kelinci sehingga kebun kita pun menjadi bersih gitu bang.
0: Oh ya, murah berarti ya?
1: Sangat mudah bang.
0: Oh berarti cukup dikasih rumput di kebun aja untuk pakan setiap hari gitu ya?
1: Iya benar bang.
0: Apa memang ada vitamin-vitamin atau makanan-makanan tambahan biar supaya dia badan lebih kuat lagi? Enggak ada ya?
1: Sebetulnya ada bang kan, tapi karena memberi makan kelinci itu memang harus konsisten gitu bang. Jadi kadang-kadang saya memberi konsentrat seperti pur ataupun pelet, kemudian diselingi dengan rumput gitu. Jadi terpenuhinya makanan itu, dia terhindar dari penyakit dan dia sangat sehat. Sehingga kita tidak usah menyuntik vitamin atau apa gitu bang. Alami saja.
0: Kalau boleh tahu modal awal berapa bang? Gak usah disebut nominalnya lah, maksudnya murahkah, menengahkah, atau mahalkah untuk memulai ini modalnya?
1: Ya pertama murah bang ya, kemudian setelah berkembang biak kita beli yang menengah gitu, kemudian setelah berkembang biak lagi dan sudah mendapatkan penghasilan, kita beli yang agak mahal. Jadi kelinci yang agak mahal ini bang, seperti Holland Loop, Fuji Loop, Angora, itu harganya sangat fantastis bang.
0: Paling mahal abang jual berapa pernah?
1: Dulu Holland Loop anakan ya bang ya, sekitar 2 bulanan, bisa sebut nominal bang?
0: Oh nggak apa-apa silakan. Gak apa-apa silakan.
1: 1 juta sepasang bang
0: anakan. 1 juta sepasang?
1: Iya benar, itu untuk Holland Loop.
0: Iya, kalau misalkan yang paling murah, yang terjangkau?
1: Yang terjangkau itu seperti lokalan bang ya, itu 100 pasang dapat anakannya, 100, atau 150 ya? Gitulah.
0: Oke. Jadi yang membedakan selain jenis-jenisnya tadi, kenapa misalkan ada yang mahal, ada yang murah, selain jenis-jenis tadi apa yang dilihat bang? Dari fisiknya kah, badannya, atau mungkin dari telinganya, atau dari bulunya, atau dari apanya nih?
1: Memang dia dari perawatannya ya bang ya. Jadi kalau perawatannya bagus, kelinci itu nampak sehat, sehingga bulu-bulunya juga nampak indah gitu, tertarik gitu kalau kita melihatnya. Ada daya tarik tersendiri bang.
0: Oke ya. Bang, sejauh ini usaha kelinci terususnya di Aceh Tengah, kalau menurut abang sendiri menjanjikankah atau memang cuman sekedar hobi aja gitu, kalau memang untuk dijadikan bisnis?
1: Alhamdulillah bang, selama beberapa tahun ini saya tekuni untuk memelihara kelinci, penghasilannya sangat Alhamdulillah sangat luar biasa lah bang kalau menurut saya.
0: Iya ya. Oke. Nah, kalau berbicara kelinci, sepenglihatan abang sejauh ini di Aceh Tengah, apakah memang sudah ada komunitasnya untuk pecinta kelinci, atau memang baru sebatas orang suka aja gitu, belum sampai ada komunitas untuk penggemar kelinci di sini?
1: Sebetulnya komunitasnya belum ada bang, tapi kita juga sudah membuat semacam grup kayak gitu, kayak di Facebook, misalkan Kelinci Takengon gitu bang kan, itu aktif sampai dengan sekarang, tetapi komunitas resminya belum ada bang.
0: Berarti kalau memang sudah ada grupnya di Facebook, berarti ada kegiatan-kegiatan rutin yang sering dilakukan setiap minggu, mungkin setiap bulan.
1: Itu kita bebaskan untuk para pecinta kelinci, misalkan untuk memposting ke situ bang kan, atau mungkin untuk menjual kelincinya, itu kita beri wadah di situ bang.
0: Oke. Kalau saya penasaran sama usia rata-rata kelinci ini berapa tahun bang, dari mulai dia lahir sampai misalkan bisa dibilang sudah tua gitu, maksudnya sampai misalkan dia sudah mati atau meninggal, itu usia umur kelinci itu rata-rata berapa tahun?
1: Kalau usia meninggalnya nggak tahu lah berapa bang, tahu, kan? Ya? Tapi ini udah 5 tahunan pun masih ada juga kelincinya yang aktif gitu, yang produktif.
0: Oke, baik. Kalau abang sendiri yang sudah lama menggeluti ternak kelinci dari 2019 tadi kalau nggak salah ya?
1: Iya bang.
0: Ada nggak tips-tipsnya atau mungkin trik-triknya nih cara milih bibit-bibit kelinci yang berkualitas gitu, supaya nanti kedepannya kalau memang dijual harganya bisa lumayan tinggi gitu, ada nggak trik-triknya nih bang Saipulo?
1: Ada bang, kita bisa melihat fisiknya terlebih dahulu, kurus apa apa namanya tuh bang, gendut lah ya,
0: gemoy ya.
1: Jadi kita bisa lihat dari bulunya juga bang, kualitas bulunya kusam atau tidak gitu. Kita bisa melihat juga dari kelincahannya. Jadi kalau dia lincah, biasanya itu kelincinya sehat gitu bang.
0: Kalau untuk menjaga kesehatan kelinci supaya nggak gampang kena penyakit ini, apa yang abang lakukan selama ini bang?
1: Pertama kita harus menjaga pakannya betul-betul konsisten seperti yang saya bilang tadi bang ya. Misalkan pagi kita kasih konsentrat, sore kita kasih rumput. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kebersihan kandangnya. Jadi dengan menjaga kebersihan kandangnya, kita pun tertarik untuk melihatnya. Kelincinya pun nampak memang bang, senang dia.
0: Iya. Kalau masalah cuaca, apa kan karena di daerah kita kan termasuk bisa dibilang daerah dingin ya.
1: Iya,
0: memang si kelinci ini bisa ditahan di daerah dingin atau memang dia sebetulnya nggak bisa tahan di cuaca dingin atau harus di tempat panas bang?
1: Kalau di tempat panas juga bisa bang kan, bisa, ya? Di tempat kita juga bisa. Jadi intinya dari kebiasaannya saja. Yang kita takutkan itu kita membeli kelinci dari daerah luar ya bang ya, misalkan bercuaca panas, di kita ini kan dingin. Itu memang kita harus mengadaptasikan kelincinya dulu. Misalkan kalau malam kita kasih lampu supaya tidak terlalu dingin gitu. Jadi dengan terbiasanya seperti itu, ya lama-lama tidak usah dipakai lampu lagi.
0: Oke. Selama abang jadi peternak kelinci, ada nggak tawaran-tawaran kerjasama dari pemerintah, baik itu mungkin dari dinas peternakan atau di apa, untuk lebih banyak lagi peternak-peternak kelinci di Aceh Tengah nih bang?
1: Belum ada bang, memang belum tahu lah bisa atau enggaknya.
0: Baik, jadi selama ini kalau memang ada yang mau beli, apa datang ke rumah atau memang tergantung misalkan lagi ada event apa, lagi ada event apa, abang sering keluar gitu bawa kelincinya untuk dijual di event itu gitu, atau memang lebih sering datang ke rumah orang yang mau beli?
1: Kita memanfaatkan media sosial bang, media sosial, misalkan ya? Seperti Facebook, Instagram, TikTok gitu. Kemudian tidak sedikit juga orang yang lewat ya bang ya, karena kebetulan kandang kelinci kita itu nampak dari jalan besar gitu. Jadi kadang-kadang orang lewat mampir gitu untuk melihat. Dan salah satu manfaatnya juga kelinci ini bisa menjadi edukasi Bang buat peserta didik gitu.
0: Iya. Ini ada yang bertanya pendengar kita nih Bang.
1: Iya Bang.
0: Yang paling murah jenis apa?
1: Iya. Yang paling murah itu jenis lokal Bang.
0: Jenis lokal
1: jenis
0: ya.
1: Jenis lokal.
0: Lokalnya maksudnya dalam tanda kutip lokalnya lokal Aceh Tengah atau lokal di daerah mana nih?
1: Itu general Bang ya, umum ya. Yang dikatakan lokal itu di daerah lain pun ya segitu model kelincinya. Jadi kita bisa searching kelinci lokal itu bagaimana bentuknya itu. Ada juga Bang di YouTube Bang.
0: Intinya lokal aja lokal. Ya mau dari daerah mana gitu lokal gitu ya.
1: Iya benar Bang.
0: Oke. Jenis kelinci apa Bang yang paling cocok untuk pemula yang ingin ikut melestarikan kelinci?
1: Menurut saya kalau jenis kelinci apa saja bisa lah sebetulnya. Tapi saya sarankan dari yang harganya menengah ke bawah dulu kalau untuk pemula Bang kan. Kalau misalnya sudah paham dengan karakter kelinci, kemudian apa-apa saja yang menjadi kebutuhan kelinci itu, barulah kita bisa membeli yang mahal Bang. Karena saya gini dulu ceritanya gitu ya, agak curhat sedikit ya.
0: Silakan.
1: Dulunya dari ketertarikan memelihara kelinci ini, saya beli dulu Bang yang blasteran ya Bang ya, yang campur-campur tadi. Udah berkembang lah. Langsung saya beli yang mahal gitu Bang. Jadi nyampe kemari kan beda rupanya. Saya beli dari mana dulu ya, dari Sumatera Barat kalau gak salah.
0: Dari Padang ya.
1: Iya. Pokoknya bagian Sumatera. Sampai kemari beberapa hari udah kembung Bang. Jadi saya bawa lah ke dokter hewan, gak nyampe pun ke situ langsung
0: udah mati
1: nih. Iya, ya sudah mati.
0: Memang karena faktor cuaca atau gimana ya kayak gitu ya?
1: Itu menurut saya memang faktor cuaca Bang. Karena dulunya kan belum paham kali ya Bang ya. Melihara kelinci blasteran tadi mungkin baru sekitar 2 minggu. Coba dulu ah yang mahal nih kan gitu Bang. Coba dulu. Jadi itu saran saya memang betul-betul kita tahu dulu bagaimana cara melihara kelinci itu, tahu karakteristik kelinci yang cocok sama kita, barulah kita beli ya.
0: Berarti intinya harus sabar ya, jangan terlalu ambisi ya.
1: Iya benar. Waktu
0: kita baru pertama kali mau merawat kelinci tiba-tiba langsung beli kelinci yang harga 2 juta ya kan. Sedangkan kita ilmu pengetahuan tentang kelinci aja belum tahu gitu ya.
1: Betul.
0: Ujung-ujungnya kayak Bang Saiflo tadi beli dari Padang dibawa ke sini tiba-tiba udah langsung mati kelincinya ya.
1: Iya.
0: Waduh. Ini Bang, kelinci ini termasuk hewan yang mudah stres apa enggak? Dalam artian kalau mau dipelihara butuh perhatian khusus enggak?
1: Kalau kelinci itu tidak mudah stres sebetulnya Bang. Artinya terpenuhi kebutuhan kelinci itu, dia tidak akan stres. Dia bisa jadi stres kalau misalnya dia kita dekatkan misalkan dengan anjing gitu Bang ya. Jadi dengan gonggongannya dia takut. Itulah menyebabkan dia stres. Tapi kalau kandangnya bersih seperti yang saya bilang tadi, kita pun semangat liatnya, kadang-kadang lari gitu.
0: Berarti memang kalau mau dirawat memang harus di kandang atau bisa kita lepas misalkan semacam kayak kucing, bisa tinggal sama kita di dalam rumah gitu. Kalau kucing kan kita sediakan aja tempat makannya di mana, tempat buang kotorannya di mana ya kan. Apa kelinci bisa kayak gitu Bang?
1: Bisa juga Bang.
0: Bisa juga ya.
1: Iya, ada juga pelanggan ya memelihara kelinci memang dari kecil Bang, dari kita dibelinya. Dia rawat kayak kucing Bang. Jadi dia lepas di dalam rumah, dia sediakan di situ tempat untuk kotorannya. Jadi dia enggak buang kotoran kemana-mana Bang, langsung ke situ kayak kucing.
0: Oh sama ya berarti. Iya. Pikir kelinci ini termasuk beda sama kucing, kita udah siapkan tempat makannya, tempat buat buang kotorannya, tahu-tahu malah buang kotorannya di tempat yang lain gitu. Ternyata sama seperti kucing ya.
1: Iya Bang. Satu lagi Bang kan, pengalaman saya melihara kelinci ini, kelinci ini tahu dia Bang. Misalkan bagaimana membuat kita senang. Ya, kita datang, dia sambut, tapi bicara cuma nggak bisa, tapi dengan cara-caranya gitu.
0: Ini Bang, kalau melihara kelinci makanannya gimana? Payah nggak? Apa ada jenis makanannya? Terus bisa nggak kandangnya berlantai tanah? Nah, kira-kira bagaimana nih Bang Saipulo nih?
1: Iya, kalau kandangnya itu kalau bisa di bawahnya itu jangan langsung tanah lah Bang ya.
0: Oh, iya.
1: Kalau bisa seperti kandang yang ada di PT saya itu, dia terbuat dari bambu dia Bang.
0: Bambu ya.
1: Sehingga kalau misalnya ada pun kotorannya itu nggak ngendap dia. Jadi langsung turun ke bawah, ya, bisa kita tampung, itu bisa untuk pupuk seperti tadi. Kemudian makanannya sangat gampang, kita bisa mencarinya di pekarangan rumah saja, misalkan seperti rumput sintrong, kemudian rumput ketulan, kalau bahasa gayunya ada rumput kuning nih Bang. Kemudian juga kita bisa ngasih hijauan seperti makanan kambing nih Bang, itu bisa untuk kelinci. Tetapi sepengalaman saya, jangan memberikan makanan ataupun rumput yang bergetah putih kepada kelinci.
0: Bergetah putih maksudnya dalam artian apa nih?
1: Seperti ubi rambat.
0: Oh iya.
1: Dia kan getahnya putih. Itu kalaupun kita kasih, harus kita layukan dulu Bang, betul-betul layu. Kadang-kadang kesalahan kita langsung memberikan pakan itu. Itu bisa membuat kelinci kembung, mencret gitu.
0: Iya ya, banyak nih ilmu-ilmu yang saya dapatkan di malam hari ini sama Bang Saipulo nih ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli kelinci, bisa datang ke mana nih Bang? Alamatnya di mana nih?
1: Ya, alamat kita ada di Desa Borbiah, tepatnya di atas Polsek Lelabu Bebesen. Jadi sekitar 5 rumah lah Bang dari Kapolsek itu.
0: Dari di Polsek Bebesen ya,
1: ya?
0: Borbiah ya?
1: Iya benar Bang.
0: Oke, berarti kalau misalkan pendengar semua ada yang berencana untuk memelihara kelinci, bisa langsung hubungi Bang Saifullah. Tadi Facebooknya di mana Bang? Ada Instagramnya juga nggak?
1: Iya, kalau Facebook dan Instagram itu namanya Win Saifullah. Tapi kita lebih aktif di TikTok Bang.
0: Di TikTok, apa namanya tuh?
1: Rumah Kelinci Takengon.
0: Rumah Kelinci Takengon ya?
1: Iya, benar.
0: Aktif berarti TikToknya ya?
1: Itu aktif Bang sampai sekarang.
0: Maksudnya nanti kalau ada yang nanya-nanya mau DM, biar bisa cepet dibalesnya gitu ya?
1: Iya benar Bang.
0: Oke. Ada oke, baik. Jadi kalau ada yang mau datang langsung bisa ke tadi ya, rumahnya Bang Saifulo, enggak jauh dari Polsek Bebesen di Borbiah, atau bisa langsung lihat-lihat aja TikToknya tadi Kelinci Takengon di
1: Rumah Kelinci
0: Takengon ya.
1: Iya, Bang.
0: Jadi untuk masalah harga dan yang lain-lain itu tanyakan aja langsung Japri sama Bang Saifulo. Dan lagi ada event Bang ya sekarang ya, lagi jualan juga nih di Pacuan Kuda infonya ya.
1: Iya benar Bang.
0: Sampai kapan di sana?
1: Sampai besok Bang.
0: Sampai besok ya.
1: Iya. Alhamdulillah okay. Memang banyak sekali Bang peminat untuk kelinci ini Bang ya.
0: Okay.
1: Tetapi mungkin para pendengar RRI Pro 1 RRI Takengon belum tahu di Takengon di mana ya ada peternak kelinci gitu. Jadi khusus buat pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau mau datang ke rumah enggak usah harus beli ya, tapi bisa belajar gitu bagaimana cara ternak kelinci. Kita kasih nanti ilmu dan tips-tipsnya.
0: Jadi yang mau kalau misalkan besok ada rencana mau nonton Pacuan Kuda, bisa mampir juga ke standnya Bang Saifullah di sana untuk lihat-lihat kelinci. Ya nggak beli juga nggak apa-apa ya.
1: Benar Bang.
0: Tanya-tanya aja dulu gimana cara ngerawat kelinci, makanannya, pakannya seperti apa, perawatannya seperti apa gitu. Diskusi aja dulu. Bisa langsung main ke standnya Bang Saifullah di seputaran Pacuan Kuda yang lagi diselenggarakan sampai besok Bang Saiful ya.
1: Iya, sampai besok Bang final.
0: Okay, baik. Nah, terakhir nih Bang Saiful sebagai penutup juga apa pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat yang baru atau yang mau menekuni dunia kelinci ini, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan, dan juga terkhususnya untuk pemerintah bagaimana ke depannya biar bisa bersinergi gitu untuk melestarikan kelinci di Aceh Tengah ini. Silakan Bang sebagai penutup Bang.
1: Ya, buat para pendengar Pro 1 RRI Takengon, pertama kita harus mengetahui dulu hobi kita itu apa. Kemudian seperti para pecinta kelinci ini, kita memang betul-betul harus tahu dulu apa sih yang menjadi ketertarikan memelihara kelinci gitu. Jadi sepengalaman saya, memelihara kelinci ini alhamdulillah Penghasilan per bulannya bisa sekitaran 6 juta lebih, Bang ya. Karena kelinci ini berkembang biaknya cepat ya, Bang. Dia dari kita kawinkan itu mengandung sekitar sebulan cuman. Jadi dia beranak, beranaknya kayak kemarin tuh ada juga 9 ekor.
0: Wah, 9 ekor?
1: Iya. Waduh. Ada 8, 7 gitu, Bang. Enggak tentu. Iya, iya, 6 iya. Gitu. Jadi setelah umur anakannya itu sebulan setengah itu bisa kita jual gitu ke konsumen. Yeah, yeah, yeah. Nah kemudian buat pemerintah, saya menghimbau maksudnya adalah kontribusi gitu untuk pengembangan bisa dibilang UMKM
0: bantuan
1: iya buat para pecinta kelinci agar di Aceh Tengah juga berkembang dan bisa mengadakan kontes-kontes kelinci juga seperti betul. Provinsi-provinsi lain yang merupakan suatu ajang yang bergengsi kalau menurut saya, Bang.
0: Baik. Ada lagi, Bang, yang ingin ditambahkan?
1: Ya, saya rasa cukup lah, Bang.
0: Cukup, ya, baik. Ya. Terima kasih, Bang Saifullah. Waduh, mudah-mudahan saya dapat hadiah kelinci dari Bang Saifullah nih.
1: Amin, datang ke rumah nanti,
0: Bang. Siap, nanti ada waktu saya main-main ke sana, Bang, ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, terima kasih, Bang Saifullah, selaku ya, guru dan peternak kelinci Aceh Tengah sudah berkenan ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini di program Ruang Komunitas terkait dengan topik kita tadi, mengenal lebih dekat peternakan kelinci di Aceh Tengah, peluang cuan di tengah tantangan ekonomi. Terima kasih, Bang Saifullah.
1: Sama-sama.
0: Salam-salam untuk warga di rumah, sehat-sehat semuanya. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya, siap, Bang.
0: Baik, kita cukupkan mendengar Ruang Komunitas di edisi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak buta dan mengadopsi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas yang aman dan kondusif, Satuan Samapta Polres Aceh Tengah terus melakukan kegiatan patroli perintis presisi di sejumlah pusat keramaian dan lokasi strategis di wilayah Kota Takengon. Patroli tersebut menyasar berbagai titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti kawasan pertokoan, SPBU, perbankan, serta lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi warga. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipmas maupun tindak kriminalitas. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan bahwa patroli rutin merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Patroli perintis presisi terus dilaksanakan secara rutin untuk memastikan situasi Kamtipmas tetap terjaga. Kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang sedang beraktivitas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita sebenarnya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguh nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Yuri Marantika featuring Dewi Yul ya. Jangan ada dusta di antara kita. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada. Seperti biasa di malam minggu kami hadirkan program karaoke di udara. Kalau minggu-minggu sebelumnya duet sama Kak Ana, duet sama Fajri ya. Malam ini saya sendiri. Harusnya sama Kak Nur. Harusnya sama Kak Nur malam ini ya. Cuman Kak Nurnya berhalangan, ada kegiatan di luar kantor malam mingguan ya. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Takengon malam minggu pada keluar semua, cuman saya doang yang kerja ini ya. Jadi silakan yang ingin bergabung nyanyi-nyanyi sama kita malam hari ini bisa melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Atau yang mau kirim-kirim salam juga bisa di malam hari ini 0852 melalui WA ya, 0852-7082-5272. Jadi apa ya, nyanyi apa kita malam ini? Oh, tapi ternyata sudah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat dulu deh. Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Sehat, Mas Boy?
1: Sehat, Mas Boy. Udah rindu suara Bang Dipi nih.
0: Alhamdulillah ternyata ada yang kangen sama saya ya. Gimana Mas Boy, lagi ngapain malam ini?
1: Alam pulang undang tadi Bang.
0: Oh, di mana? Di dekat rumah?
1: Di bawah tuh Bang, dekat tuh Bang.
0: Oke. Okay. Ini di rumah atau di mana sekarang?
1: Di rumah Bang. Udah di rumah ini Bang.
0: Di rumah ya, lengkap semua personil di rumah.
1: Personil udah lengkap sini Bang.
0: Ayo keluarkan suara emasnya Mas Boy. Apa lagunya nih?
1: Lagunya kan banget nanti kan.
0: Apa?
1: Judulnya apa Bang ya?
0: Terserah.

0: selalu panjang umur, mudah rezeki dan cari pendamping lagi, Bang.
1: Amin, amin, amin. Siap. Gimana, Bang?
0: Apa Mas Boy yang cari?
1: Waduh, gimana saya? boleh, boleh, tinggal japri aja nanti gimana perkembangannya, ya kan?
0: Bang.
1: Uh-huh.
0: Yang berhasil dua orang udah, Bang.
1: Gimana?
0: Yang berhasil dua orang, Bang.
1: Yang berhasil maksudnya?
0: Dicodokan.
1: Oh, siap, siap. Siap, siap. Nanti tinggal japri aja langsung ke nomor saya gitu. Nanti gimana itu bisa kita bicarakan lah. Ya kan? Ini udah siap nih ya, Meriam Belina, mulanya biasa saja.
0: Ya, Bang.
1: Oh,
0: saya buat Bunda Ana, Kak Yati, Kak Nur, Pak Jeri, Bang Cegro, itu aja, Bang.
1: Siap, ini lagunya udah nih ya, siap-siap ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama keluarga semua, Mas Boy. Oke, ada Mas Boy tadi di Meriah Jaya. Mulanya biasa saja. Ya memang awal mulanya pasti selalu biasa aja ya. Nanti begitu udah jadi baru. Ya kan? Oke, terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga di rumah. Kita tunggu lagi minggu depan suara emasnya ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
0: Malam juga Tembudi.
1: Gimana, mau nyanyi lagu apa?
0: Ini teks tidak ada, teksnya tidak ada.
1: Hah?
0: Teksnya tidak ada.
1: Ah, alasannya itu mulu kamu mah.
0: Ini lagi sama cucu lagi nih.
1: Ya terus kalau sama cucu gak bisa nyanyi gitu?
0: Apa ini, nelfon pun gak bisa. Udah banting ini
1: anu. Coba tes.
0: Hape cantik nih banting.
1: Tes dulu, satu lirik aja. Satu lirik, satu bait.
0: Anu ya Abang Budi lagunya. Abang pandai ke?
1: Enggak, saya gak pandai.
0: Apa? Rintu harahap.
1: Apa tuh?
0: Iya, bilang.
1: Wah, gak tahu Kak Amoy.
0: Itu judulnya.
1: Saya nggak tahu.
0: Coba tengok di zaman.
1: Judulnya apa?
0: Guys, sudah bilang.
1: Itulah masalahnya, saya nggak tahu liriknya.
0: Pintu harahap.
1: Sudah?
0: Sudah ku bilang.
1: Oh ya, sudah.
0: Jangan kau petik mawar yang penuh berduri.
1: Aduh, itu. Bagus sekali suaranya.
0: Ini artis ibu kota kok ada yang
1: coba kita tes dulu. Jangan dari awal nggak bisa. Belum juga dites.
0: Halo, bilang deh, halo.
1: Halo, siapa ini?
0: Halo, Ki. Halo.
1: Halo, siapa ini, adek?
0: Halo.
1: Ngantuk ya?
0: Nggak mau, udah tidur.
1: Oh. Oke.
0: Itu aja lagunya, Bung.
1: Udah siap-siap nih, saya udah siapin lagunya nih, nyanyi ya. Satu, dua, ini ntar nih. Oke. Okay. Siap-siap.

0: sudah kalau begitu. Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy, seperti biasa ya. Kak Amoy sudah berbulan-bulan enggak pernah mau nyanyi. Dengan alasan, ya pokoknya banyak lah alasannya ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
1: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam kembali, Bang Rahmat.
1: Iya, Bang.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
1: Membabat dan menyangkul, Bang.
0: Membabat dan menyangkul.
1: Iya.
0: Siap. Ini di rumah atau lagi di mana nih? Di rumah ya?
1: Di rumah, di ladang.
0: Oke, apa lagunya nih? Ayo, keluarkan suara emasnya.
1: Gerimis mengundang slam karaoke reggae, Bang, ya.
0: Mantap.
1: Reggae, Bang, ya.
0: Reggae.
1: Iya.
0: Reggae. Coba kita cari dulu reggae. Kenapa harus reggae, Bang?
1: Bisa geleng-geleng kepala, Bang.
0: tetet gitu ya.
1: Aduh, iya,
0: siap. Gerimis mengundang, silakan Bang Rahmat.

0: Mau nambah lagi Bang Rahmat?
1: Udah Bang.
0: Oke, salam-salamnya silakan nih malam ini kadang mau kirim-kirim salam.
1: Salam buat pendengar, salam kontak selalu di udara, semoga siar selalu buat almarhumah. Selamat bertugas
0: Bang. Amin, amin. Terima kasih Bang Rahmat, salam sama keluarga semua di rumah ya, sehat-sehat semua ya.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat ya lagi di rumah santai sama keluarga katanya malam ini ya. Oke, terima kasih, kita tunggu lagi di minggu depan suara emasnya Bang Rahmat ya. Siapa lagi di belakang Bang Rahmat nih? Selamat malam karaoke di udara. Halo. Halo, karaoke di udara, selamat malam. Oke, putus ternyata ya. Saya mau nyanyi satu lagu dulu deh ya. Saya juga pengen nyanyi dong. Emangnya Bang Rahmat aja yang mau nyanyi ya? Emangnya Mas Boy aja yang mau nyanyi? Saya juga mau nyanyi. Satu lagu kita hadirkan malam ini.

0: cantiknya hari ini. Kalau kemarin gak cantik, berarti begitu ya. Oke, satu lagu sudah saya hadirkan. Mohon maaf kalau suara saya pales malam hari ini. Masih terus kami tunggu partisipasinya. Yang ingin bergabung silakan. Selamat malam, karaoke di udara.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bunda gimana, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, Budi turut berduka cita bunda meninggal kemarin orang tua bunda ya ibunda. Mudah-mudahan ditempatkan, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah bunda ya.
1: Amin. Amin. Terima kasih doanya.
0: Sama-sama bunda. Kecil sekali suaranya bunda di sana.
1: Masa sih?
0: Halo? Bunda sama om di rumah atau sendiri?
1: Di rumah, udah ini udah berapa malam di rumah.
0: Ya. Sama om di rumah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Budi sendiri ya?
0: Kalau Budi kan memang udah sendiri dari dulu-dulu bunda.
1: Gitu ya?
0: Iya. Kalau yang lain malam mingguan Budi kerja di kantor.
1: Baru malam minggu ini. Malam minggu kemarin tuh bang ini bukan?
0: Iya kemarin pagi memang. Harusnya malam ini Kak Nur, Kak Nurnya lagi ada kegiatan. Kan Kak Nur juga mau malam mingguan bunda.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi ya udah akhirnya saya yang dikorbankan.
1: Iya. Karena kan nggak ada yang diapel.
2: Oh, sendiri bang begini.
0: Sendiri seperti biasa om. Saya memang sendiri dari dulu kan.
2: Kasihan deh.
0: Aduh. Lagi pula mau ngapain om malam mingguan keliling-keliling jalan-jalan ngeliatin orang pacaran cuman ya kan?
1: Ngabisin bensin.
0: Ngabisin bensin, bensin mahal sekarang ya kan?
1: Betul.
0: Itu alasan aja sih sebetulnya.
2: Itu jelas sih. Jelas sih kalau gimana alasannya.
0: Iya kan, cuma kadang sedih kita jalan-jalan malam minggu ngeliatin orang pacaran kita sendirian ya kan. Aduh bagus gak usah keluar lah, di rumah aja.
1: Di rumah gitu.
0: Ayo bunda, saya Kak Budi kangen nih mau dengerin suara bunda udah lama.
1: Begitu.
0: Nyanyi apa ayo?
1: Lagu kehilangan aja.
0: Firman kehilangan. Oke, siap-siap bunda.
2: Mana kalau kehilangan itu anu,
0: Pak? Kehilangan kehilangan Roma Irama atau kehilangan apa nih?
2: Iya.
0: Roma Irama. Oh, iya iya.
2: Ya. Nadanya di bawah standar sedikit, Bang.
0: Iya, ya siap, Om.
1: Rendah aja.
0: Roma Irama kehilangan ya. Oke, mungkin bisa dijauhkan sedikit handphonenya dari radionya om, berdengung di sini.
2: Jangan dikirim ya, bunda. Ganti.
0: Oke om. Siap-siap.

0: luar biasa Om Yasin. Nambah lagi Om, apalagi lagu-lagu selanjutnya?
1: Nanti yang lain nanti.
2: Selanjutnya anu Bang Budi.
1: Opo meneh.
2: Tersesat
0: ya. Tersesat dan tak tahu arah jalan pulang gitu.
1: Ya. Gak tahu jalan pulang dia. Udah gitu gak tahu halaman berapa kampungnya.
0: Tersesat. Oke, siap. Masih dari Roma Irama kan?
2: Iya.
0: Oke, Om, siap. Tersesat Roma Irama.

0: sekali lagunya Om. Dalam sekali lagunya, mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Jadi kita akan seakan manusia ini sering lupa akhirat karena terlalu menikmati dunia, begitu Om ya?
1: Iya, yang jelas seperti itu yang kebanyakan Om ya.
0: Iya, mantap.
1: Makanya saya aja sama pembudi keluarga.
0: Iya Om.
1: Jangan sampai lupakan
0: hari-hari kita. Jangan sampai lupakan akhirat seakan kita terlena dengan kenikmatan di dunia, begitu Om ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Bunda mana, udah tidur?
2: Udah nih.
0: Oh. Enggak dikira udah tidur.
2: Kan lagi dengerin lagunya, maksudnya lagu itu.
0: Iya,
2: kita lagunya. Jangan terlena.
0: Jangan terlena dengan kenikmatan dunia seakan kita melupakan akhirat, begitu.
2: Iya, cuman tiga yang kita bawa.
0: Iya.
2: Betul. Amal ibadah, sedekah, sholat. Itu cuman
0: masalah duit.
2: Duit harta dan itu ya kan?
0: Ya, duit harta dan lain sebagainya tidak kita bawa.
2: Tinggal jangankan yang besar, kaos kaki bolong aja pun enggak bisa kita bawa.
0: Iya betul.
2: Iya kan, benar enggak?
0: Benar, Bunda.
2: Tuh, pas kemarin gitu loh, ngelihat ibu kemarin ya.
0: Kalau boleh tahu berapa umurnya Bunda almarhumah kemarin?
2: 96, Bang.
0: 96.
2: Iya. Udah sepuh memang ya kan. Udah inilah, udah. Kalau dibilang uzur sih enggak. Cuman memang terakhir kemarin itu 4 hari sebelum wafat itu masih bisa ke kamar mandi sama Bunda. Itu masih bisa loh diajak ngobrol. Malah saya 4 hari itu nih nyanyi ini dong, nyanyi lagu Belanda atau lagu Jepang gitu. Nyanyi beliau.
0: 98 tahun berarti kelahiran tahun berapa anak itu?
2: 96.
0: 1930 berarti?
2: Iya. Sekitar itu lah, atau 29 atau 28-an gitu ya.
0: 1930 berarti waktu Indonesia merdeka 15 tahun Anan itu kemarin ya?
2: Yeah. Umurnya iya. Tapi Jepang udah tahu.
0: Jepang Belanda ya.
2: Tapi sempat tahun-tahun kemarin itu ngajarin apa namanya itu?
0: Ngajarin apa Bunda?
2: Ngajarin ini apa nenun. Malah bupati, siapa bupati Takengon dulu itu, beliau yang datang ke sini sama Kak Anak Obat. Kenalnya sama Kak Anak Obat itu, datang beliau kemari minta diajarin nenun sama ibu gitu, sama Umi. Itu masih diajarin berapa 2 tahun lalu.
0: Pantesan Bunda minta nyanyiin Anan lagu Belanda.
2: Iya benar, minta nyanyilah, menyanyi lagu Belanda atau lagu Jepang, nyanyi beliau sambil baring gitu.
0: Oke, mah.
2: Mohon doanya aja lah, semoga Umi dijauhkan dari siksa kubur.
0: Iya. Amin, amin. Semoga amal perbuatannya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin, ya Rabbal
0: 'Alamin. Dan juga
2: husnul khatimah.
0: Silakan Bunda, salam-salamnya silakan.
2: Bang Amir Mahmud, apa kabar? Kak Amoy selalu dengerin suaranya. Salam manis buat Kak Amoy. Selamat bermain dengan cucu-cucunya.
1: Buat Kak Ana ini, bukan
2: sendiri. Buat Kak Ana, Kak Nur, Kak Selvi, Kak Yati, Bang Hanagri.
0: Bang Yafa.
2: Itu temannya Kak Yati, suka emang Kak Yati. Kalau lu Kak Nur ya, lu Bang Hanagril ya, lagu Nini Negeri, buat Negeril.
0: Aduh, aku gak tahu siapa itu ya.
2: Masa gak mau. bukan Kak Muhyar, Bang Fajri.
0: Oh, Bang Fajri ya.
2: Datu-datu gitu nih teh.
0: Ya Bang Fajri, terus siapa lagi?
2: Kak, sana Kak Selvi Kanal ya. Mak Pita. Kak Nur, Kak Tum. Arahnya berbeda ini asara-asara si Bang Joy, yeah. Bang Sultan. Ini si penyanyi sini. Manis deh suaranya itu.
0: Bang Rahmat.
2: Bang Rahmat yang sebelum Bang Budi tadi. Bang Rahmat ya. Suaranya bagus nih.
0: Ngefans juga sama Roma Irama sama seperti Om.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Wah, okay. Ini kita Bang Budi sehat-sehat Bang Budi.
0: Amin, Bunda semua juga sehat.
2: Sehat itu modal aktivitas Bang.
0: Ya, betul.
2: Selamat Bunda. Bertugas sampai tuntas, Bang.
0: Siap, berizin Bunda, Om.
2: Mudah-mudahan tahun 2026 ini enggak sendiri lagi,
0: Bang. Amin. Terima kasih Bunda, Om, doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Om Yasim ya. Doanya tadi katanya semoga 2026 ini Bang Budi gak sendiri lagi. Amin. Ya, sebagai orang tua ya. Ya saya nganggap Bunda sama Om Yasim ya udah sebagai orang tua saya gitu. Namanya orang tua kan mendoakan anaknya ya kita aminkan gitu. Mudah-mudahan dijabah doanya. Apalagi doa orang tua kan. Bunda Hana sama Om Yasim tadi sudah memberikan doa untuk saya aminkan. Terima kasih Bunda Hana dan Om Yasim ya untuk doa-doanya selama ini. Terima kasih. Sehat-sehat kalian berdua semua biar bisa terus nyanyi bersama RRI Takeun tiap malam minggu ya. Halo, selamat malam karaoke di udara. Halo, selamat malam. Oh, sepertinya terputus ya. Ya udah, saya mau nyanyi lagi deh satu lagu lagi. Yang tadi diminta sama Kak Amoy. Kak Amoy kebiasaan gak pernah mau nyanyi. Kamu gak pernah mau nyanyi, maunya nyuruh saya nyanyi terus. Oke, yaudah gak apa-apa, saya bawain lagunya ya. Bintang Kehidupan dari Nike Ardila.

Mungkin nasib ini suratan takdirku, harus tabah menjalani. Roma Irama lagi. Nika Ardila, bintang kehidupannya. Terima kasih Kak Amoy, udah saya nyanyikan lagunya. Lain kali saya mau denger suara Kak Amoy lah ya. Masa saya terus yang nyanyi? Kak Amoy dong sekali-sekali nyanyi ya. Oke, ini tadi ada WA dari Kak Yana. Tadi di Toa belum saya baca ini. Kak Yana di Toa 0813-6151 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, biarpun sendiri. Iya, harus semangat. Walaupun sendiri harus tetap semangat Kak Yana ya. Tapi ditemani sama pendengar setia RRI Takengon. Salamnya buat Bang Budi yang lagi tugas, dan juga buat pendengar semuanya, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Budi, sama-sama. Terima kasih juga Kak Yana ya. Tadi juga ada yang WA nanya nih, 0852-8898 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini Putra. Mau ikut karaoke tapi lewat WA, bisa enggak? Enggak bisa ya. Jadi kalau mau karaoke teleponnya harus telepon pulsa Bang. Enggak bisa lewat WA ya. Jadi teleponnya harus telepon pakai pulsa. Jadi usahakan beli dulu paket teleponnya baru telepon. Karena kalau enggak beli paket telepon nanti takutnya kelamaan, malah pulsanya nanti yang kemakan habis gitu ya. Jadi lewat telepon biasa aja Bang, nomornya 0821-6585-4676 ya. Ini ada telepon lagi masuk. Assalamualaikum, selamat malam karaoke di udara. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Putus, sepertinya putus ya. Jadi begitu Bang Putra ya. Teleponnya ke nomor 0821-6585-4676 pakai pulsa. Jadi pastikan sebelum telepon itu ada paket telepon atau ada pulsanya baru telepon. Karena memang tidak bisa kalau untuk pakai WA ya, harus pakai pulsa melalui telepon biasa begitu ya. Oke, saya coba mau nyanyi lagu lagi satu deh, sembari kita tunggu. Oke, ada telepon. Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo. Halo. Halo. Selamat malam. Waduh, Bang, kalau bisa jangan main-main Bang ya. Kalau memang niat mau telepon, telepon. Tadi putus nyambung nih, saya curiga ini siapa ini di belakang telepon ini ya. Kalau memang mau telepon, niat telepon ya silakan telepon, tapi jangan dibuat untuk main-main Bang ya. Gitu. Selamat malam karaoke di udara. Halo. Halo. Oh, putus lagi kan teleponnya kan. Oke, tapi kalau bisa jangan dibuat main-main teleponnya ya. Yang memang niat untuk karaoke di malam hari ini, silakan kita tunggu, tapi jangan dibuat main-main, putus sambung dari tadi ya. Oke, saya selingi dulu dengan satu lagu nih kita.

untukmu selamanya dari Ungu. Oke, masih kita tunggu satu penelpon lagi deh. Tapi kalau memang tidak ada yang masuk lagi dan tidak ada yang WA lagi, ya sudah kita langsung tutup saja.

Oke, sepertinya tidak ada yang bergabung lagi, baik itu melalui WA dan juga melalui telepon. Kita cukupkan karaoke di udara di malam hari ini. Pendengar, kita berjumpa kembali di program karaoke di udara edisi selanjutnya. Dan satu lagu lagi saya akan nyanyikan malam hari ini sebagai penutup, Tak Ingin Sendiri dari Pance Pondang.

baik pendengar, 34 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita di program Musik Budaya di malam hari ini. Di edisi kali ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 dengan rangkaian lagu-lagu Gayo ya, yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, berhubung lagu-lagu Gayo yang kita hadirkan di malam hari ini, tentunya kita akan coba bahas sedikit topik di malam hari ini tentang adat Gayo juga ya. Gimana sih sejarah adat pernikahan Gayo? Kita coba sama-sama menelusuri sejarah adat pernikahan Gayo ya. Jadi di dalam masyarakat Gayo sendiri, ini pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu ya, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Nah, sejak dahulu ini adat pernikahan Gayo ini dibangun atas prinsip musyawarah kekeluargaan, gotong royong, dan juga penghormatan terhadap keluarga tentunya. Jadi pernikahan juga dianggap sebagai peristiwa sosial yang melibatkan seluruh kampung. Jadi sepasang orang yang nikah ini melibatkan seluruh kampung ya. Karena itu berbagai tahapan adat berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi secara umum tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Gayo ini berkenalan dan penjajakan dulu terhadap keluarga, melamar, musyawarah keluarga, penentuan mahar juga ya, akad nikah, dan juga prosesi adat dan juga resepsi. Jadi tradisi ini juga besar kecilnya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya Gayo. Jadi sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Gayo ini? Jadi pertanyaan ini ada beberapa muncul seringkali juga karena ada anggapan bahwa biaya pernikahan adat Gayo ini lumayan lah ya. Namun seperlunya yang sebenarnya yang perlu dipahami bahwa yang berat bukan perempuannya, melainkan tanggung jawab yang harus dipersiapkan oleh si calon suami. Nah, jadi dalam budaya Gayo sendiri, laki-laki ini dituntut untuk bertanggung jawab, memiliki kesiapan ekonomi, mampu memimpin keluarga, dan juga menghormati keluarga pasangan tentunya ya. Jadi masyarakat Gayo juga memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral, sehingga persiapannya juga dilakukan harus dengan secara matang begitu. Karena itu juga gak jarang muncul persepsi bahwa menikah dengan perempuan Gayo ini membutuhkan perjuangan yang lebih besar gitu ya. Padahal nilai-nilai utama sebetulnya yang diutamakan bukan semata-mata uang, tetapi juga keseriusan dan juga tanggung jawab dari si calon laki.

Masih di program musik budaya pendengar di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Gayo ya. Nah, melanjutkan kembali topik pembahasan kita tadi terkait dengan pernikahan adat Gayo. Berat gak sih menikahi perempuan Gayo ya? Nah selanjutnya kalau kita berbicara mahar sendiri dalam adat Gayo, mahar ini merupakan salah satu bagian penting tentunya dalam pernikahan ya. Nah dalam Islam sendiri mahar adalah hak calon istri yang wajib diberikan oleh calon suami. Nah dalam masyarakat Gayo sendiri mahar ini dapat berupa uang, emas, perhiasan atau lain sebagainya begitu ya. Jadi besarnya mahar ini biasanya disepakati melalui musyawarah kedua keluarga. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya mahar, yaitu kemampuan salsi calon suami, kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, dan juga mungkin bisa jadi juga kondisi sosial masyarakat setempat begitu ya. Jadi mahar, berbicara mahar sebetulnya bukan harga seorang perempuan. Jadi mahar ini adalah simbol penghormatan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga begitu ya. Nah di balik seluruh prosesi adat juga terdapat nilai-nilai luhur yang masih relevan hingga saat ini pendengar. Yang pertama sudah pasti musyawarah. Jadi semua keputusan penting dibahas bersama secara keluarga. Dan gotong royong juga masyarakat membantu pelaksanaan pesta adat di tiap-tiap kampung ya. Tadi saya juga sudah disampaikan yang menikah dua orang, tapi yang ngebantu itu bisa satu kampung ya. Menghormati orang tua juga, jadi restu keluarga ini menjadi bagian penting dalam pernikahan tentunya. Tanggung jawab ya, jadi pernikahan dipandang juga sebagai amanah yang besar. Maka si sang suami ini juga dituntut harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Menjaga identitas budaya juga, jadi tradisi adat ini menjadi warisan yang harus terus dijaga. Nah tantangan saat ini juga adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah perubahan zaman ya. Jadi begitu pendengar. Nah jadi berbicara pernikahan adat Gayo ini, di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur berupa penghormatan kepada keluarga, tanggung jawab, musyawarah, dan juga pelestarian budaya gitu ya. Jadi balik lagi, kalau mungkin ada yang bertanya, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Gayo? Jadi sesungguhnya dapat dijawab bahwa yang utama bukan soal berat atau ringannya biaya, melainkan kesiapan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan juga membangun keluarga yang harmonis nantinya ya. Nah itu dia pembahasan singkat kita di malam hari ini pendengar, di program musik budaya terkait dengan menelusuri sejarah adat pernikahan Gayo. Beratkah menikahi perempuan Gayo? Nah jadi relatif jawabannya ya. Kita cukupkan untuk program musik budaya pendengar di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Terima kasih juga yang masih mendengarkan, pendengar-pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita masih lanjut terus menemani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, terima kasih pendengar semua yang telah mendengarkan rangkaian program RRI di malam hari ini, RRI Pro 1 Takengon. Dan selanjutnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita beranjak ke program di Donggayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Caterri.
1: Wir sollten bei mir um das Sohn gehen.

0: Hall Pura Berdana.
1: Berjadi.
2: Sibar, sibar.
1: Sabar, Bang.
2: Dolai, dolai.
3: Jadari nyojong ni pungu dawa dari sarawatu nubalangin diri pakir aku nurohan bemu masing-masing. Tersusun rempah kelima lingang ngayun miram bege sarap berangun uli sempene ngedabung deun mori prai. Biar aku lah

Namo Namo Namo.

Manis bunga lekuk rambut ini.

Ini saraku malikulu sendapatakan iwani seni. Mungkin pemen kapan-kapan susah iwani mu tetap macam gerejati.

0: pasar tu bang pasar tu
1: si puto han yang gede kasih kuna hena tambah siloni
2: si kuna he bang

Kecamatan Pegasing mulo kideengon luas perumahan kin sumber tenaga enas pedeli kuning mubarisan caba atan legen nanti kona tepa belang bebangka kolak nila pangan.

kecamatan Berbesen, luas peti rebe, kupi belang gele, hasil gele pora. Toke berdagang, mungu terepie, ringit mujute, wan buku neraca. Puncak Alkapi, soi bau rijo, ketampil senyum, sejuk peti hawa. Kegaeh kusone, lo tawar foto-foto, ngepasti ceh satu so, Yemen Sriwijaya. Ika

Renyel menuju ku kecamatan Bintang, ke jarak pemununang cuma dekati mata. Harapan timenyo tahun berdediam, dele pendatang berpariwisata. Ike wain terjun lagu dong si tuang, manutmu genang ku teluk mengaya. Lut tawar jaya isone bertanang, siarap pintu gerbang dor gigi pertama. Kuyun

Uyang musede di kecamatan Lino isaku ise-ise mewapan tanangka belange luas simu pulo-pulo lemu orom-oro di ketapang dua arah atu belah wan payani ume kone berkekede laut tawar jaya soi loyang datu asal serupa gua periniton pemulo turun ayat pertama.

0: rata suder. Wah main rata bewene pake pake. Sarata kabaran ini ku cerita.
1: Oh, kedeh.
0: Soal

Kinakilo, yara, ating kukunahan. Tumata.

Aram

0: rồi à cơ.
1: Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. J

Tatami.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Sudah mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi cara mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, hadap yang sudah Allah lakukan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang adanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Para saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati, sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

langsung dari Stadion San Francisco Bay Area. Ya baik pendengar Pulau Satu RF Takengo, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Qatar vs Swiss langsung dari Stadion San Francisco Bay Area. Ya baik pendengar Pulau Satu RF Takengo, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Qatar vs Swiss langsung dari Stadion San Francisco Bay Area. Ya baik pendengar Pulau Satu RF Takengo, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti

0: Ya baik pendengar 101 RRI Takengon dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Qatar vs Swiss langsung dari Stadion San Francisco Bay Area.
1: Kelebihan karena memang mereka bermain sebagai tuan rumah.
2: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya, di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang kan Jurgen Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah. Artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan-lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, dalam pertandingan ya, itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kita bicara ada seorang Grand Saka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Saka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Brill Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Boulem Kokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Fervulo, Ferrer, maksud kami Mikel Abischer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang, jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang, artinya mereka bertahan hanya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam kotak penalti, nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke 1 dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke 1 sendiri, kan ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar yang Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yang Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serahkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ketiga ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar, ini mengejutkan juga.
1: Iya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar ya. Yang bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar mencoba lagi membangun serangan, kali ini dari tengah masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Alfedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi Nuri Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli, tengah lagi, masih menurut Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi, hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abun Danda.
1: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan, bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah, jadi duel di sana mencoba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan, dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss, lepas ke tendangan, berbahaya, oh, berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dengan punggung 11 dari Swiss, bagaimana dan Doe tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor di Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
2: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terupas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dandoye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss, lepaskan tembakan sebenarnya yang on goal, tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu Qatar.
1: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi. Dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor 2 dari Qatar, Pedro Miguel, yang mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Bel Ombo. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Golem Koki sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah bukan tadi dengan cepat, bagaimana juga nomor punggung 6 Dennis Zakaria sodorkan lagi ke tengah, dan Nico Freddy alirkan ke sektor sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss pada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi Kanji nampaknya, sodorkan masih dengan tenang, mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berbahaya. Masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tampak bentur tadi, mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi, bagaimana Dennis Zakaria hasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, memasuki menit ke 8 babak yang pertama.
3: Kita nantikan tampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Di sektor sebelah kiri sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, membuat gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola. Melewati garis tengah, masih Afif. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang lebih bebas. Namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss. Coba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia. Granit Xhaka kembali mundur ke belakang. Pemain Nico melebar kiri ke sektor sebelah kanan. Berpunggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola. Mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez. Lepaskan jalanan. Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya buat umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang awal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
0: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line ya justru yang masuk ya ternyata ya.
1: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya yang tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap. Dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndoye ya. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest, tidak berhasil ya mengkonversi menjadi gol.
0: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau ke kaki kanan, karena ini akan bisa juga cut inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada. Tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini, akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit. Kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang menggunakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini, ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpankan ke kotak penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti. Diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti. Masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan? Tetapi diusir lagi oleh para sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan

0: dan terjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berdengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat Rapi.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, ada ya terlambat melakukan pergerakan, dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik ya, karena terlihat berlari ya ke arah gawang, dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez, ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR. Seperti apa? Karena memang banyak sekali possible penaltinya, kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang lampaknya wasit masih akan tetap kepada keputusannya, ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya, karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan, dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7
1: lihat Bolo ya,
0: Bolo, Mbolo akan menendang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Mbolo saja yang berada di dalam, dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan, mendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Mbolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri. Guri, bagaimana tadi tendangan Mbolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya. Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Mbolo, sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Bril Mbolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman, dan satu gol saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, mencoba kembali mundur ke belakang pada Medro Miguel, masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior, kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain.

0: tangan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Dan 16 juga di sana, bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Bolem Kuki. Sodorkan lagi nomor 14 dari Afif kini. Punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit, melakukan serangan. Nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga di barisan pertahanan dari Swiss. Yang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini oleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan. Mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan. Mencari nomor punggung 20 di sana, bagaimana Michel masih berbahaya. Tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss. Dibuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif, namun terlalu lebar melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, umpan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss. Sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri, mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Lakanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss. Masih mengamankan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Denis Zakaria. Kebaju kepada Michel. Masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan, bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss. Kembali lagi menonton punggung 11 tadi, dan Doye tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Dapat pelanggaran tadi, bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas. Dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Hasilkan tendangan bebas, dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan, masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar, dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada dari kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak, sudah dilakukan. Namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi, berpunggung 5, bagi Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya, kalau kita lihat memang Swiss ya, begitu ikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jason Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi, bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Florer tadi yang akhirnya berbuah dilanggar oleh kiper dari Qatar Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Granit Xhaka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
2: Satu nama Afif sedikit di ya, serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya, yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain, dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ini pertandingannya tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
2: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas nih. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, memang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27. Akan diambil oleh Vargas kali ini, Ruben Vargas. Taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah. Coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kotak penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa dipakai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Kanji nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abis Yester. Bermain-main kali ini dengan pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri, Alvedi kali ini masih menggiring bola, balikan lagi kepada Akanji, masih Akanji coba build up serangan kali ini, geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini, lolos satu pemain dari tengah, coba lagi kali ini hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi. Dan sebuah pelanggaran justru untuk tim Qatar karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4 Nico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini Yusuf Abdurizak mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Terangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri. Masuk ke kotak penalti. Tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi. Mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ. Karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang. Sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
0: Masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, tampaknya Pedro Miguel yang masih tergeletak di depan atau kotak penalti dari Swiss mendapatkan perawatan medis karena tempat berbenturan dengan sendiri. Dan menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini membangkit kembali pertandingan yang akan dilanjutkan. Masuk menit ke 3 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali namanya Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Saja bagi Swiss nampaknya 30 sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi menyusul tendangan penalti yang berhasil dengan baik oleh Bril dan berhasil oleh Gregor Kobel. Berikan saja kepada Noel Kanji. Noel Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodok saja pendek pada Niko. Ini Zakaria di sebelah kanan makan bola, mundur sedikit ke belakang. Misalkan juga di sana mencoba kini Swiss perlahan memasuk ke daerah pertahanan dari Qatar. Ya, ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan menemui Rodriguez nampaknya berduga di sisi kanan pertahanan Qatar, mundur ke belakang kepada Akanji. Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana kepada Granit Xhaka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri. Ini serang dan lagi ke depan kawannya, tidak sama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. 13 Ricardo Rodriguez yang melakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan, pendek saja, coba ke tengah tadi diberikan namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan, halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba sundul tadi namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Gunada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh namun tidak menemui pemain Qatar lainnya, lebih dekat kepada pemain Swiss. Melakukan serangan Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia mencoba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti. Berbahaya, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye mundur ke belakang dengan pengumpat di sana. Granit Xhaka mainkan bola memain daerah pertahanan dari Qatar, coba mengurung, lepaskan tendangan berbahaya namun membetur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balikin cepat dibocor, dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi. Bagaimana upaya dari Qatar nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodokan lagi kepada Akanji, masih Akanji cari kawannya lagi, di bebas di sekolah sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Mainkan bola mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji ada mengumpat di sana, sodokan lagi memasuki ke daerah kotak penalti perlahan. Mainkan lagi pada Zakaria ke tengah lagi, kapten sebenarnya Granit Xhaka mundur kepada Akanji ke tengah lagi, mencoba mainkan bola 1-2, mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Depan bola dari Swiss perlahan sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepaskan lagi umpan 1-2, berani tendangan. Oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dandoye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis di back heel yang dilakukan oleh pemain Swiss pertama. Bentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, coba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
1: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik. Dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dandoye dan juga Brelan Bolo ya, kerjasama di kotak penalti juga. Ini terlihat makin dinamis. Ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya, pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
0: Ya, itu sekali. Karena sulitnya Qatar untuk menguasai bola, sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebaran tadi terjadi pada Dandoye nampaknya sisi kanan. Ini serang dari Swiss hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1. Sisa kurang 9 menit waktu normal. Bagaimana Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi, oh nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari Swiss di daerah pertahanan Qatar.
2: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan atau juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal. Diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan. Doye, oh terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh, dan ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yaitu Jason Gabber, dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda, yang membuat kali ini hingga menit ke 37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdul Rizak. Nah, diberi dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel. Kiper Dario ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar. Nomor 5 tadi, Jaber, belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel, arahkan ke sebelah kanan kepada Al-Uwi. Umpan ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini, membelah ke sebelah kanan. Ada Noye, Noye tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, tertutup tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini, Afif. Sehingga menunjuk lagi, ataupun nomor 14 tadi, 15 tadi kami. Sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke 40 ataupun 5 menit waktu normal. Dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abiscis. Kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas. Kali ini step over ini jadi, tetapi justru back pass lagi jauh kepada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi dari Qatar, ya ini Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke 39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria. Dorong lagi kepada Ndoye, Ndoye terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi ini kepada sebelah kanan ada Abiscester. Sebelah kanan lagi kepada Zakaria, kali ini bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah oleh pemain dari Swiss, arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh, kali ini membantu serangan Akanji. Geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti, mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abiscester dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar. Masuki menit 41 ini dari sebelah kanan, kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan. Oh, masih tersentuh tadi tendangan dari Rodriguez. Tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar. Dihentikan dan pasti langsung kartu kuning. Yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya. Sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
3: Ya, memasuki menit ke 42 babak yang pertama ini, buah tenang bebas kini oleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi diamankan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan kuat dengan Qatar, ada Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi orang pelatih, berbahaya, tepat ketendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Edmilson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya ada Edmilson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Edmilson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola, tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman. Kita lihat gawang dari Swiss.
3: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun jatuhkan pemain Qatar. Lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung juru pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, bolakan pada Manuel Akanji, lebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel. Biarkan lagi di sisi kiri bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain. Berbahaya Dendoye, kirimkan umpan namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola yang berbagi di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Dan bebas saja bagi Qatar. Kanan pertahanannya masih menantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan? Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi, kembali dapat dipatahkan. Bagaimana Granit Xhaka sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia ada nomor punggung 4 di sana, bagaimana Nico Evely yang pada nomor 17 ini Vargas yang ini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji, berikan lagi request. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Request masih menguasai bola. Request aksi dia sumpah 1-2 lagi dari kotak penalti. Berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi atau di tepi stadion penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan. Cari Zakaria, mundur ke belakang kepada Xhaka lagi. Ada lagi Michel, coba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, hasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi. Berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi, sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit. Tendangan maksud kami lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan. Dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, memainkan bola dari pertahanannya, coba langsung jauh ke depan dari kawan yang dibebas nomor 14 di sana. Langsung kotak penalti, melepaskan umpan namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
2: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini Bung Jupri ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga, Bung.
1: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss. Dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang. Jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
2: Iya, satu peluang kali ini dapat tapi nanti satu aksi tadi dilakukan oleh Ndoye yang lolos ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi. Embolo mampu menusuk tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara, oh ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda. Membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas. Menatap tajam ke dalam kotak penalti. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melambung. Masih ada sundulan. Tendangan lagi. Oh, diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu. Sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full. Itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya. Jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4, ya ini Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi. Coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya yang Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi. Dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini, Daye berpindah ke sebelah kiri, memotakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif kali ini melambung, coba lagi tapi sundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
0: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali dipotong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel. Ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepasan, oh, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas serangan, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola, atau gawang yang kosong tadi, bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menitam peluit karena berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita kembalikan kepada Bung Fajr.
2: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi. Wah. Menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shoot on goal ada 14 shoot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody kan nih?
1: Ya kalau kita tahu berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu menjadi gol, itu pun memang penalti tadi.
2: Penalti.
1: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Polder, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana bisa memberikan perbedaannya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol nanti bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan, ya Qatar harusnya memang bisa lebih bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu, tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
4: Baik, ada shoot dari Qatar 3, shoot on target 2, dari 3 percobaan 2 mengarah ke gawang, 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya. Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak lombol. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
4: memanfaatkan itu ya,
1: dioptimalkan, dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang apa pemain di depan mereka, seorang Afif ya.
4: Afif
1: ya, juga bisa lebih maksimalkan, karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang, untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu. Karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
4: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
1: Terima kasih.
4: Dan berkat kita jelang warta berita.

0: makan, pelaksanaan program makan gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui program tersebut. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.

yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.

0: Shannon menjelaskan masa pencegah stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3D. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3D, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2000.

0: Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan sebesar 3,23 triliun rupiah di pada tahun 2027.
1: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
2: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
1: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
3: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
2: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahratin Al-

dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Bro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di RRI Programa 3.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim
1: membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026. Swiss! Tahun ini ada penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill and Bull yang tampil tajam jadi di depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
0: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya

0: Bung Jopri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya, karena ya, sepertinya sudah kick off, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Senti untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Qatar versus Swiss.
0: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali sebagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan punggung 17 dari Swiss Rodriguez atau Ruben Vargas. Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Mencoba merangsak di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan, lini serang dari Swiss mundur ke belakang. Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss, Nico FLD sodorkan kembali Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki di area kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kitikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez hasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi Bolo buat dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan, bom coba disundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang diamankan oleh nomor punggung 5 Yusuf. Sudah keluar lapangan, tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidak, 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah lakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana, melebar kini kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya, nomor punggung 8 di sana, angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai, ada bagaimana, Ndadaye, lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Sempi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Dan Boye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak awal babak kedua ini Swiss ya, Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
3: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi dijegal oleh pemain 8

0: Persib asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yang Akanji, terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki yang memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapa yang tuju? Masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi, hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh, langsung nulan, tapi lagi-lagi dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh, kali ini jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdul Rizak, tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Akan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akanji dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih mengiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun backheel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah di kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh ya, angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan yang nilai, dorongkan ke depan, yang tuju adalah satu pemain tadi, arahkan lagi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss kali ini, coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang diumpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
1: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola, mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya, bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola, dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
2: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kiri nampak terduduk dan memegang kaki kanannya

0: satu pemain dari Swiss, 16 dari Qatar, boleh Koki. Kita lihat bagaimana tadi. Ya, di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan. Mana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan. Mana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba mengirim cepat kini pemain Qatar. Punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten sebelasan dari Swiss, mencoba kembali serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5 bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, hasilkan tendangan penjuru kini. Bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Ngambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif. Pemain dari Qatar, bola bergerak keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Dan pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar. Dan juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. 3 pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
1: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fati yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
0: Ya, itu nih mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Lopetegui untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah penguasaan bola juga di babak yang pertama dan babak yang kedua. Memasuki menit ke-60, mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, Oki nomor punggung 16 coba alirkan lagi, ada punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, coba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru, juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swiss. Ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh Vargas, bukan pelanggaran. Mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas. Masih Vargas, menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar. Salah satu nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Boleh Koki, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini siap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi kebenarkannya sudah diberikan melalui pendatang, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kemulis di sana, oh dibuang saja tuh, sapu dari bersama pertahanan dari Qatar, datang lagi dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, bagaimana Dendo yang nampaknya mundur ke belakang, Rani Saka, ada pemain, ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke 63. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Gang 6 tadi dari Swiss, Zakaria. Nah, kembali patah kembali, jadi perebutan di sana. Kembali lagi direbut oleh pemain dari Swiss namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini. Alirkan, coba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana keleluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
2: Memasuki menit ke 63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian Tierney dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan di oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti tetapi digeser ke sebelah ke kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abisielste, orang lagi kali ini para pemain dari tim Swiss coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian kali ini Zakaria umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al-Amin karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al-Amin sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Swiss dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al-Amin, Homan Al-Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan, sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargas atau siapa gerangan karena dengan kaki kiri namanya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang, ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
1: Ya kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan taktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss. terutama sejak babak kedua tadi.
2: Ya, termasuk ini tulang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya, ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
1: Iya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka tidak sampai 30% pemarah main dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0.
2: Yeah.
1: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamak kedudukan, bisa dapat satu poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
2: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
1: Ya kalau kita sebenarnya, ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya, yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julian Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat Hadrian Beck, bagaimana juga pelatih Julian Lopetegui juga keras sekali,
2: sangat keras ya,
1: karena memang ya timnya butuh perubahan. Dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan buat Qatar ya, sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa ciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
2: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
1: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan gol Mazembe ya.
2: Ya,
1: pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
2: Kan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
1: Ya praktis dengan di luar gol penalti ya.
2: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sangat lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1-0. Tendangan Qatar masih 0, dan ini memang masih terus dikejar angkanya, karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan, dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar. Kali ini coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar, diambil kali ini oleh Afif, terus melangsung. Kali ini Afif masih mengirim bola umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan kepada Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar, sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
0: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss, mencoba kini membangun serangan kembali. Pemain Qatar mundur ke belakang, Abu Nada lebar ke sebelah kanan, punggung 16 Dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel, pemain dari Swiss tadi. Granit Xhaka melebar ke sekitar sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana, bersama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis tengah Xhaka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan nomor punggung 20, sodorkan lagi kepada Hafiz, melebar di sekitar sebelah kanan. Ada di pertahanan dari Swiss mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke 72 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau, namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, perlahan menggiring bola. Manuel Akanji nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih lirik ke kanan, beri saja kepada Nico tadi, sodorkan seperti siapakah ke tengah, ada juga sisi kanan ada Zakaria kini nomor punggung 8 di sana. Remo Fuller sodorkan mundur ke bagian Manuel Akanji, melihat ke sisi kiri menemui Rodriguez, kemudian nomor punggung 17 ada Vargas. Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fuller, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan. Pemain-pemain dari Swiss punggung 6 Zakaria tadi melebar ke sektor sebelah kanan bersama 1-2 dia, namun kembali kepatah di kaki pemain Qatar, mencoba menggiring lagi sektor sebelah kiri berbahaya, ya dikepung tadi oleh dua pemain, mencoba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. 16 tadi, sodorkan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, kotak atik dia, bagaimana pemain melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan, saya dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana nomor punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak kedua ini, Karim Bogiaf, masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya saudara. Ada Vargas di sana, masuk di kotak mati, masih Vargas, lewat tendangan, oh disepis lagi pemain atau penjaga gawang dari Qatar tadi. Upaya dari Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. 59 saya berikan umpan terobosan berbahaya, oh hampir saja, bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi nomor punggung 7 sisi kiri atau sisi kanan maksud kami pertahanan dari Swiss, namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar membangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana, mundur ke belakang kembali, ada Ahmed di sana, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, ada nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang, cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
1: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Mm-hmm. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan oleh para pemain Swiss. Dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Doye. Tadi Doye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support untuk memberikan support pada Brill Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan diberikan oleh Manjambi hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brill Embolo.
0: Ya, kali upaya lagi datang dari Swiss, ada Roy Guess coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri, diserang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji turunkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menunggu Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang Swiss.
2: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Oh, dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, oh maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, ya ini pemain dari Swiss, ya ini Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Di sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk, ini nomor 26, ini Muhammad Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri, ini juga bagaimana keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini mungkin motivasinya karena sudah mendapatkan Scudetto bersama Inter.
1: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss. Dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini. Terlepas memang belum ada gol yang kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Al-Mus'ali. Padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julen Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Isak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
2: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir. Namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten keselamatan Gani Saka. Tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk, tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi. Jaraknya memang cukup jauh, 35 meter, tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi, berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan. Satu pemain ataupun kiper ini Abu Nada hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan, coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss, bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar, sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi curi oleh para pemain dari tim Qatar, sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mazambi tadi, back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mazambi lagi coba memberikan lagi, tadi maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mazambi bermain 1-2, kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk, tetapi dicongkel terlebih dahulu, namun satu pemain Swiss kali ini lolos. Umpan lagi ke sebelah kanan, di dalam kotak penalti, Zakaria tendangan, maksudnya umpan masih terhadang oleh pemain dari Qatar, sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah enggak Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar, sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
3: Yang lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi, berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola, Kanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan, ada Mazambi nampaknya, masih sayang kontrol yang kurang cermat tadi dengan punggung 7, bagaimana Ibrahim Embolo maksud kami tadi hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya, namun kontrol yang kurang cermat dari Ibrahim Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepas jauh ke depan tadi lenceng keluar lapangan, hasilkan lempar ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji, bagaimana Romo Fuller masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang bebas, sodorkan kepada Kambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss. Bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola, lakukan gempuran di sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Ada Nico, sodorkan pendek saja Manuel Akanji, sodok melebar kini kepada Rodriguez. Masih Rodriguez, kerjasama dari nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni, bukan cepat sodok lagi. Oh, salah tadi maksudnya diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar. Afif sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri, pertahanan dari Swiss mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, bagi Afif melebar ke sisi kanan, kerjasama 1-2, masih Afif, bagaimana Ahmed juga membantu, mencoba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Paskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi, datang lagi Afif, berbahaya, masih Afif. Oh, lepas tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi, jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk memasukkan umpan di depan mulut gawang di Swiss. Tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Kodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji. Melihat ke satu sebelah kiri ada Rodriguez. Kodorkan bola ke depan pada Embolo tadi. Bersama namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Abu Nada. Melebar kini pemain-pemain Qatar mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi, 23 nampaknya Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Nelson Junior keluar, digantikan oleh Hasan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampak digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari kubu Swiss. Bagaimana Fleur dan Rodriguez ditarik keluar. Jatari dan juga Mohaim nomor punggung 2 sodorkan lagi, mundur ke belakang. Melaga Kanji bersama dengan Mohaim melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar. Mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri. Datang lagi Afif, kini nampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, 3-1-2, lepas ke tendangan, goals. Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami, namun masih dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga ini menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
1: Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya, tadi tembakannya masih terlalu lemah. Dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss, Gregor Kobel, yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini. Karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss. Bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
2: Ya, memasuki kotak penalti kali ini Swiss, coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar, tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah. Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss. Kita nantikan, sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Kontra strategi dilakukan, dan memang dengan beberapa peluang ini termasuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mozambique ataupun satu pemain, tapi lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir, memainkan ini 1-2. Masih kata ataupun Swiss umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri. Coba lagi di depan kotak penalti. Tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh. Bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
1: Ya kalau kita memang pressingnya ya. Pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini. Dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan kipasesnya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada ke gawang dari Swiss.
2: Ya, menit-menit setan ini disebutnya karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan balik sekali kali ini ke lapangan penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersey berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manei. Hanya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi, masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik, tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
1: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, sebenarnya bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss. Dan terlihat juga memang kedalaman tim ya, kedalaman tim dari Swiss juga sangat-sangat baik. Dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang merangkulan tidak menurunkan kualitas tim.
2: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan dari sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kastor yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penjama kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
1: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang cetakan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan yang sangat baik. Dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan. Dan akhirnya memang terbayar lunas bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini tapi justru kebobolan di menit akhir.
2: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawangnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya, ternyata memang jebol juga Bung Jupri.
1: Ya, dan ini memang menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya, meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan. Tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan, tentu bukan hanya yang penonton yang ada di stadion tapi kita juga menyaksikan karena kita melihat bagaimana begitu dominan para pemain Swiss menguasai pertandingan sebenarnya.
3: Ya, kick-off sudah dilakukan lagi, upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. hanya tersisa beberapa detik saja mencoba bagaimana Matip Mazambi tadi. Dan tendangan namun bentur salah satu pemain Qatar, ini mau nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri, sudah dilakukan kaki kiri Aus. Di tadi kembali jatuh di kaki Swiss, masih di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan, langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, pemain Qatar melepaskan tendangan tadi namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area, dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026, dan kita akan mengikuti ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
2: Ya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senti atas laporan pandangan matanya, dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi kami akan ulas bagaimana hasil dari pertandingan antara Qatar melawan Swiss.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Waduh, waduh, inilah keindahan dari sepak bola. Penuh drama di atas kertas, bahkan secara statistik possession 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27 dari Swiss, melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6, hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhir. Saya kaget, Bung Jupri juga.
1: Sama-sama, sama Fajar, saya juga surprise ya. Artinya kalau kita lihat tadi memang sepertinya pertandingan tadi akan bisa lebih cepat diakhiri ya oleh para pemain dari Swiss, karena begitu banyak peluang mereka dapatkan. Mereka juga bermain sangat rapi, pressingnya sangat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya para pemain dari Qatar itu benar-benar kesulitan ya untuk bisa mengalirkan bola ke area pertahanan dari Swiss. Tapi ada satu kesempatan, ada satu momentum di masa injury time tadi, kemudian segalanya menjadi berubah. Gol dari Boalem Kuki tadi, dari kapten tim mereka, lewat sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan dari pertahanan Swiss, yang akhirnya menghukum mereka kehilangan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Dan ini menjadi sejarah buat Qatar, karena mereka meraih poin pertama di Piala Dunia.
0: Iya, ini sejarah dini hari ini atau pagi hari ini, sejarah bagi Qatar ya.
1: Iya, karena menjadi poin pertama mereka. Dan saya kira kredit ya, bukan hanya soal bagaimana tadi cetak gol Boalem Kuki, tapi juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat,
0: mungkin man of the match,
1: ya Mahmoud Hamdana saya kira layak menjadi pemain terbaik, karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Di babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak, tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik, dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan satu gol. Dan kemudian gol tadi dari Kuki yang akhirnya membuat skor menjadi sama, satu sama. Dan ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya, karena di pertandingan sebelumnya juga
0: semuanya satu,
1: betul,
0: poinnya.
1: Karena skornya juga sama-sama
0: satu-satu. Masih ada sisi gol
1: ya? Masih, tapi masih akan lama ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
0: Iya.
1: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi masih ada dua pertandingan masing-masing tim. Ya, situasinya masih sangat-sangat terbuka. Kalau kita lihat ini jadi hasil yang luar biasa buat terutama dari wakil Asia ya, karena kita Korea Selatan kemarin sudah meraih kemenangan, sekarang Qatar bisa meraih satu poin. Harapannya tentu wakil-wakil Asia lainnya juga bisa meraih hasil-hasil yang juga positif ya
0: di pertandingan
1: yang lain.
0: Baik ya, jadi terbukti bahwa 27 percobaan tembakan dari Swiss, 10 mengarah ke arah gawang, dan man of the match-nya mungkin layak diberikan kredit ini kepada kiper dari Qatar, Abu Nanda.
1: Betul.
0: Yang secara impresif luar biasa. Kartu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh wasit, artinya pertandingan ini lebih mengalir ya, tanpa harus banyak dibunyikan peluitnya. Dan ini menjadi pertandingan ataupun lolos fase grup yang paling seru kayaknya.
1: Seru ya, betul-betul. Karena memang situasinya masih sangat-sangat terbuka, dan terlihat kalau kita lihat di tayangan ya, para pemain Qatar begitu bergembira karena satu poin ini seperti kemenangan buat para pemain dari Qatar. Melihat yaitu tadi sepanjang 90 menit mereka terus dalam tekanan, kemudian ada satu momen ajaib, mereka bisa mencetakkan gol satu poin. Ya, ini jadi pencapaian yang luar biasa.
0: Saya malah curiga pelatih dari Qatar ini mendengar apa saran dari Bung Jupri, bahwa memanfaatkan sektor sayap. Ini juga dari umpan lambung yang mateng banget ya. Kalau mangga itu tinggal petik aja udah mateng banget itu ya.
1: Ya kalau kita lihat kan tadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari pressing ya. Karena beberapa kali kita lihat kan pressing yang dilakukan oleh Swiss kan datang langsung dari striker mereka. Mereka mencoba datang step pressing dari depan. Jadi memang tidak banyak momentum untuk bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan.
0: Dan skornya juga bukan striker, bukan pemain depan.
1: Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya. Artinya kalau kita lihat kebobolan 1 atau kebobolan 2 kan akan menjadi sama aja gitu.
0: All or nothing ya, nothing dulu setelah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya.
1: Or die aja gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat tadi keputusan dari pelatih tentu untuk bisa menambah jumlah pemain di depan, akhirnya memang menjadi opsi juga. Dan terbukti tadi ada satu umpan yang luar biasa tadi dari sisi sisi kiri penyerangan dari kanan pertahanan dari Swiss yang akhirnya momentumnya sangat-sangat baik, diterima dengan sangat baik juga lewat sundulan oleh Koki
0: ya.
1: Dan akhirnya menjadi tadi kita lihat begitu bergembira dari supporter yang ya. Ada di stadion.
0: Dan kalau dilihat dari proses golnya Qatar ini, umpannya memang matang, tapi kita harus ingat juga bahwa ada kebanyakan pemain dari Swiss sudah berada di lini belakang sebenarnya
1: ya.
0: Bahkan untuk Koki sendiri sudah ditempel oleh pemain, mungkin karena faktor kelelahan sehingga ketika melakukan sundulan atau jumping tidak terlalu maksimal
1: loncatannya. Iya, dan apalagi itu kan sudah masuk menit-menit akhir.
0: Iya.
1: Artinya di mana konsentrasinya, ya itu tadi perlu ekstra konsentrasi di menit-menit akhir, karena terkadang memang masa juritan ini bisa sangat-sangat menentukan. Dan itu yang terjadi tadi. Dan kita lihat memang ini menjadi hasil yang sangat-sangat luar biasa buat Qatar, dan kredit buat mereka.
0: Iya.
1: Karena terlepas dari tekanan terus dilakukan oleh para pemain Swiss, mereka tetap bisa tenang, bisa berupaya untuk bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi sejarah. Ya tentu harapannya ke depan kalau kita lihat tentu akan ada perbaikan, karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
0: Oke.
1: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik,
0: bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
1: Iya betul, dari grup B ini. Dan
0: grup B,
1: saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih berani ya. Lebih berani artinya kalau kita lihat lebih banyak mungkin bermain umpan-umpan diagonal. Itu yang saya kira mungkin akan coba lebih dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sebelum Bang Jupri pulang nih, karena sudah pagi banget, saya rangkum secara umum grup B ini.
1: Ya.
0: Dari performa tim, mungkin Bang Jupri juga nonton kemarin ya, dan yang sekarang ini, mana nih lebih menjanjikan lolos ke fase berikutnya?
1: Ya, kalau saya lihat ya, kalau kita komparasi ya, artinya performa 4 tim yang sudah bermain di grup B, saya kira Swiss tetap ada di posisi yang pertama.
0: Ya.
1: Kita terlepas dari memang mereka kecolongan ya, kecolongan di pertandingan ini harusnya bisa 3 poin, tapi cuma dapat 1 poin. Tapi kita lihat bagaimana game plan ya dari tim Hasan Murad Yakin, terlihat sangat-sangat jelas. Artinya bukan hanya soal bagaimana mereka membangun serangan, tapi bagaimana juga soal mereka bisa mengendalikan bola dengan baik, mengalirkan bola dengan baik, dan bagaimana juga saat mereka bertahan gitu. Dan itu yang saya kira memang menjadi kelebihan ya, kelebihan dari Swiss. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pergantian pemain mereka, kita lihat Manzambi juga menjadi pemain pengganti mereka, pemain muda yang kita tahu juga tadi beberapa kali melepaskan ancaman, bahkan ada tadi satu umpan terobosan yang sayangnya memang
0: lemah banget ya, sayangnya
1: tidak bisa dimaksimalkan gitu.
0: Yeah. Tapi
1: di luar itu kita lihat mungkin akan ada twist juga atau perubahan ya, karena kita lihat beberapa pemain mungkin tidak terlalu perform. Kita lihat Brelem Bolo di luar gol penaltinya ada yang dia lewatkan, jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga.
0: Yeah.
1: Di depan mereka ditargetkan agak kurang, tapi kalau kita bicara di sisi saya, perubahan Vargas tadi, bagaimana juga Dandoye bermain sangat-sangat baik di tengah, Granit Xhaka juga, Remo Florer,
0: umpan-umpan terobosan juga luar biasa dari Granit ya, terlihat penampilan

0: Abu Nanda ini ya perlu diberikan acungan jempol ya.
1: Betul, betul.
0: Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri pada pagi hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di match-match berikutnya. Ya. Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bung Fajar, terima kasih.
2: Demikian saudara pendengar, telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, sebalik kita nantikan kumandang azan subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon. Kembali ya, kita akan langsung bergabung untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran live dari Masjid Agung Rohamah Takengon tentunya.
1: Ya

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kumandang azan subuh ya, kita sudah dengarkan bersama. Sebelumnya Nur ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk Anda pecinta bola khususnya ya, untuk hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026, tadi sebelumnya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, untuk pendengar sudah mendengarkan ya setidaknya pertandingan laga Qatar versus Swiss langsung dari fase grup B dan dari Stadion San Francisco Bay Area, San Francisco Bay Area. Dan sesaat lagi, dan sudah berlangsung mungkin untuk beberapa menit ini, karena ya sudah dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Itu selanjutnya kita akan ikuti ya laga pertandingan Brazil versus Maroko dari fase grup C, live dari Stadion New York, New Jersey, New York. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, mungkin untuk hari ini dua laga ini aja ya yang kita siarkan, atau Pro 1 RRI Takengon siarkan. Dan besok atau malam nanti, tengah malam nanti di hari Senin 15 Juni, itu ada laga pertandingan Jerman versus Kroasia dari fase grup E, live dari Stadion Houston. Dan pada pukul 3 waktu Indonesia Baratnya, itu ada Belanda versus Jepang fase grup F, Stadion Dallas. Oke, langsung kita akan ikuti laga pertandingan Brazil versus Maroko dari fase grup C, live dari Stadion New York, New Jersey. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Brasil vs Maroko langsung dari Stadion New York. Selamat mendengarkan.
1: Ismail Saibari sudah dilakukan. Sayang saja Brasil, bola dihalau oleh beberapa pemain Brasil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brasil, dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nasrawi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nasrawi kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brasil diutak-atik oleh timnas Maroko, dan kembali back pass ke belakang. Penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Dias berikan kepada Ismail Ayub kepada Ismet Anohwi. Ya, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes, dan saat ini Luka Paqueta otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Sayang sekali bampu disapu tadi oleh pemain Maroko, dan sekarang Ismail Bono, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan, berikan kepada bek kiri, umpan jauh ke depan sudah melewati garis pertahanan. Sayang sekali, kembali lagi Maroko membangun serangan, berikan kepada Brahim Dias, dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Dias masih mengutak-atik bola, berikan kepada Achraf Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brasil. Ya, sayang sekali bola kembali di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brasil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri pertahanan Brasil maksud kami. Ya, ada Achraf Hakimi dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Ya, ada Brahim Dias melakukan tendangan. Sayang sekali tidak berhasil, pendengar.
2: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Dias mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brasil. Ini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Hanus kini mendekati kotak penalti dari Brasil, namun ada 2 pemain Brasil yang berusaha untuk merebut bola, namun penguasaan bola kini kembali Masrowi memasuki kotak penalti daripada Brasil. Terjadi perebutan bola, ada bola muntah di sana, tendang masuk. Wow. Mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes, berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan, meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Ya, tampak tadi pemain belakang dari Brasil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elkhouni, sayang sekali membentur pertahanan dari Brasil, jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Dias, saat ini Brahim Dias mencari rekannya, utak-atik dia di sisi kanan pertahanan. Ada Achraf Hakimi membus. Sayang sekali, pendengar. Umpan, maksud kami tendangan dari Achraf Hakimi tadi hampir saja.
3: Ya, kelihatan sekali ya. Memang peran dari Achraf Hakimi sangat tentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya, 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul, bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brasil sejauh ini, meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko. Permainan Brasil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
2: Iya, baik, saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brasil berusaha melakukan serangan, namun langsung turun para pemain dari Maroko. Dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brasil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos. Pendek kepada Gabriel. Kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan. Bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rafinha, tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi tendangan dari Rafinha, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Hanus tadi. Masih Hanus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Hanus, kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias langsung, oh, diblok tadi oleh Gabriel Magalhaes. Terjadi duel, bola rebound tadi berusaha direbut Achraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhaes, kapten dari Maroko Achraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
4: Menariknya Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
3: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rafinha dan juga Vini ya, dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rafinha ketika bermain di klubnya, oh, berbahaya ini serangan.
2: Bagus. Iya, baik, Maroko mencoba mendekati kotak penalti daripada Brasil. Ada 4 pemain Brasil yang berusaha merebut bola.
3: Iya, saya lanjutkan ya.
2: Casemiro tadi,
3: kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini. Apalagi kita tahu agresivitas seorang Rafinha seperti apa. Ya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak main to main marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga. Bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti sama-sama gitu, jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3-4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya, ada serangan balik dari Brazil juga.
4: Ini terjadi. Maroko kembali melakukan inisiasi serangan, dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brazil. Ada Nusir Mansouri kepada El Anoui, kembali back pass ke belakang, dan saat ini masih melakukan penguasaan bola Achraf Hakimi dengan tenang, berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias berusaha dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil kepada siapa dia akan memberikan, kembali lagi back pass ke belakang, dan tidak terburu-buru tampaknya pemain-pemain Maroko. Masih kepada saat ini Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Al-Saibari dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brazil, kepada siapa akan diberikan. Utak-atik saja sudah melewati garis tengah, dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui, Al-Saibari, maksudnya kepada Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes, dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
2: Iya, baik, sudah memasuki menit 11, namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
3: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini, karena langsung kedua tim langsung bermain agresif, walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru 1, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya, dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhaes dan Gabriel harus Gabriel dan harus Marquinhos harus kerja keras.
4: Ya, Vini melakukan serangan. Ah, sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang, dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brasil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhães. Magalhães diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos, dan sekarang Alisson ya tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brasil ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brasil. Saat ini Gabriel Magalhães, ya utak-atik dia akan diberikan kepada siapa. Ada 1-2-3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang, dan saat ini memulai ball position timnas Brasil. Tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson. Alisson kembali lagi, ya, pindah memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior, tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola kembali harus kandas.
5: Ya, baik Rosi. Tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, pusing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan.

0: Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
1: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos. Umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha, umpan ke belakang kepada Gumarais. Kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel Carey ini menguasai bola. Gumarais kembalikan bola kepada Gabriel. Ke sisi sebelah kiri dari Brazil, Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior, mengotak-atik bola. Masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Gumarais. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rafinha, namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola, kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rafinha, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola, dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous, ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi bola, namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti, ada Vinicius Junior tadi.
0: Ya, sebetulnya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14 tadi, mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini, menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan dengan kondisi seperti ini.
2: Sebab pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimarães akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba. Sudah dilakukan, sayang sekali. Ah, dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini. Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir saja sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang, dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson. Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brazil ini. Masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brazil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan, sayang sekali umpan Brazil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko. Gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brazil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari, dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan, Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol melalui

0: gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brazil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
1: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz.
2: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brazil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya. Dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil. Ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan, dan ini sebenarnya harusnya itu sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka. Karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães. Tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain, dan kelihatan sekali memang celah tadi sangat kelihatan sekali. Kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan, dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
3: Yang menarik Bung Esu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank, dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brazil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bu?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shot. Artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shot, sekali shot on target. Dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran dua back penting, tapi dua pemain bertahan, Kasim dan Bruno yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan, untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali. Beberapa kali tadi menyerang, ada 3-4 pemain sampai kotak 16, tetapi ketika dapat counter attack, mereka juga mundur secara bersama. Dan ini sepertinya yang belum ditemukan oleh pemain Brazil. Apalagi Vini dan Rapinha, perannya yang seharusnya agresif, sama sekali belum terlihat di pertandingan ini. Bahkan beberapa kali keduanya, termasuk Ibadah tadi, kontrol bola agak sedikit bermasalah, umpannya sia-sia atau tidak memenuhi mencapai rekannya. Dan ini menurut saya beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
3: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari, dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini, kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brasil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brasil menguasai bola, Gabriel Magalhães. Ya, utak-atik dia pindahkan arus serangan kepada Marquinhos. Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa bola akan diberikan? Masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, Saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan dan ada Roger Ibanez. Roger Ibanez, nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brasil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi masuknya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Sabri kepada Nusair Al-Masri. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola ke depan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
1: Iya,
3: kata tadi.
1: Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi, sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brasil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola Brasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui menguasai bola dari Maroko. Berikan ke depan kepada Ibrahim Dias. Di lapangan tengah pertandingan, masih Ibrahim Dias kuasai bola. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias berikan lagi kepada Achraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Achraf Hakimi kepada Ibrahim Dias. Masih Ibrahim Dias menguasai bola, berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Dias dan wasit meniup peluitnya, menandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Dias tadi.
2: Iya, cara Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
3: agresif. Orang Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Sayang sekali. Bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brazil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Asmadiri. Sayang sekali tendangan kaki Brazil diblok. Brahim Dias jatuh di kaki Brahim Dias. Tendangan dari Brahim Dias tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brazil, Alisson. Sayang sekali saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan. Back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung dilakukan. Nah saat ini Nasir Al-Surui. Kemudian ya, beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Dias dia berlari, tendangan langsung. Sayang sekali berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Sayang sekali Achraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi, rekan Erik.
1: Iya, Achraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi tepat di depan kotak penalti dari Brazil, lakukan tendangan namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui berikan pendek kepada Mazrui. Berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Ashraf Hakimi. Masih Ashraf Hakimi, berikan bola pendek ke belakang kepada Mas Rui. Masih Mas Rui, kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Ashraf Hakimi, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko, masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes, dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi. Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko Yasin Bono, sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa?
2: Ya, gol dari Vinicius.
1: Inilah gol-gol Brazil ya. Gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain, lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara, dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinha adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu, tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke rekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini. Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Ashraf Hakimi atau Ibrahim Dias di sana. Masih Ibrahim Dias di sektor sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Saibari, kirimkan bola lagi ke belakang kepada Ashraf Hakimi, namun terjatuh. Ashraf Hakimi nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Ashraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Ashraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Ashraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Ashraf Hakimi. Sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Ashraf Hakimi. Umpan crossing tadi Ashraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Brahim Dias, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mas Rowi, kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil, berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Gumaraes. Kini Gumaraes tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lucas Paqueta maksudnya. Namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35. Sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi. Sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid, yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta. Masih mencari rekannya Paqueta kepada Casemiro. Pendek saja kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Rapinya, namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, Saibari tadi. Bola pendek saja kepada Buadi tadi. Dikirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Diaz. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Brahim Diaz atau El... Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro. Sehingga wasit asal Slovenia, Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya. Bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Brahim Diaz. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brasil. Oh, sayang sekali Brahim Diaz tadi tidak akurat tadi penguasaan bola. Sehingga Brasil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brasil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel. Gabriel ke depan kepada... Oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta tadi. Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainawi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Martinez. Melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Buadi, maksudnya tadi kepada Saibari. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Oh, sayang sekali terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Ibanez. Ibanez kepada Marquinhos. Kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brasil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Kembali oleh Bruno Gumaraes tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos. Kali ini Gabriel menguasai bola. Kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Gumaraes. Casemiro maksudnya umpan ke depan tadi. Ada Rapinha di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Gumaraes tadi kepada Rapinha maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
2: Ya, sejauh ini peran Ibanez dan Rapinya belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rapinya, dan Rapinya belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
3: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi, maksudnya menuju kepada Rapinya tapi tidak berhasil dikontrol Rapinya dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Masroui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada, di sana sudah ada sang kapten Akram Hakimi, umpan dia 1-2-3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel. Berikan lagi kepada Roger Ibanez, ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3. Dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez. Back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay. Dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez. Ya, Bruno Gimenez berebut bola, hendak memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nusair Al-Masroui, dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi, maksudnya di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24,
2: Roger Ibanez.
3: Ya.
2: Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini, agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, Rapinya pemain yang paling, dalam tanda kutip, paling sedikit menerima bola, paling sedikit
3: kontribusinya,
2: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
3: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinya kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola, saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
1: Ya, masih bersiap-siap. Bebas dari lapangan tengah pertandingan, Paqueta di sana ada,
3: dan Casemiro tampaknya ya.
1: Casemiro dan Paqueta. Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh Barisan pertahanan dari Maroko kali ini, Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Buadi tadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Brahim Diaz masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Brahim Diaz. Berikan bola kepada Onahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendangan langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Di sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha langsung bola memasuki kotak penalti, terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi, diskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
3: Ya, Yasin Bono sudah mundur belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro. Casemiro memberikan kepada Vini. Vini melakukan dribble dia. Satu, dua pemain siap-siap menerima umpan kepada siapa akan diberikan Vini. Dibayang-bayangi oleh tiga pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola. Potong-memotong serangan tadi. Dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavkovicic dan
2: iya, sebuah pelanggaran yang seharusnya
3: kartu itu.
2: Benar, sangat kelihatan sekali, tapi wasit tidak melihat itu. Yes. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
1: Ya, sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha. Berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson. Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Slovenia Slavkovicic meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1. Dimana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
2: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka, terutama Casemiro, memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit 32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke 40 berapa tadi, seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, rapinya catatannya di sisi kiri dia, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak rapinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lagi.
1: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor Thiago tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
2: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu, memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan Rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena Rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha ini lebih pada posisi striker. Tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu Rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brasil gitu.
1: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brasil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Mohamed Al-Ouahabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengucir 3 poin di laga perdana grup C ini?
2: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi pemain Maroko, dengan cara mereka menyerang yang menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya
4: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo dengan berita sepekan untuk pagi ini. Selamat pagi dan selamat menantikan. Dan untuk siaran laga bola ya, khususnya antara Brazil dan juga Maroko, setelah Warta Tanoh Gayo berita sepekan, nantinya akan kembali kita ikuti kembali. Untuk pendengar yang untuk pendengar, selamat pagi dan selamat menantikan Warta Tanoh Gayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo dengan berita sepekan. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya, pemilihan reja di Bener Meriah berlangsung tertib. BPS Aceh Tengah gelar pelatihan petugas sensus. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanah Gayo Berita Sepekan.
1: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sekda Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forga, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
3: Terima kasih kepada keluarga besar Forga yang telah bersusah payah kita mengumpulkan barangkali yang akan mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli pada perbaikan inang-inang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
2: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni fisika SMA Negeri Sawu Takengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
3: Iya, fisika, sebut fisika 91 SMA 1 Takengon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih, kami berdoa pada Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
2: Jalan Nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Weh Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di Gayo Petro Hotel Takengon.
5: kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait, jajaran BPS Aceh Tengah dan Aceh serta para peserta. Sekda Aceh Tengah Mursyid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam menyiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Sensus ini, kata Mursyid, dilakukan 10 tahun sekali. Data sensus menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan 10 tahun ke depan.
6: Sebenarnya sensus ini dilakukan 10 tahun sekali, maka kami mengingatkan kepada seluruh peserta pelatihan agar mendata sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, jangan ditambah, jangan dikurangi data apa adanya, karena data ini merupakan pengambilan kebijakan dan penentuan keputusan-keputusan di dalam mesejahterakan masyarakat selama 10 tahun ini. Mudah-mudahan pelatihan 3 hari ini membekali adik-adik kita untuk melakukan pendataan yang penuh dengan keakuratan dan kelengkapan.
5: Sekda Mursyid berharap pelatihan ini menjadi bekal bagi petugas saat melakukan pendataan yang penuh dengan keakuratan dan kelengkapan. Peserta dibekali dengan tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna menunjang kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan, personil Koramil 06 Bukit melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan sampah di sekitar jembatan Beli, Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramil 06 Bukit, Kapten Infantri Dodi Kurniawan mengatakan, kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personil Koramil merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan keasrian lingkungan. Ia menjelaskan pembersihan difokuskan pada area sekitar jembatan Beli dengan tujuan agar aliran air hujan yang jatuh ke badan jalan dapat mengalir dengan lancar serta mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran air. Dengan saluran air yang bersih, resiko genangan maupun kerusakan jalan akibat tersumbatnya aliran air dapat diminimalisir. Pada kesempatan tersebut, Dan Ramil juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan selain menimbulkan bau tidak sedap, juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan menjadi sumber berbagai penyakit yang dibawa oleh serangga seperti lalat dan lainnya. Jembatan Beli Kampung Karangrejo merupakan akses vital bagi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak akan segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan pembelajaran di tenda segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haile Yoga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Haile menyampaikan terdapat belasan sekolah yang berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu, 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana lalu.
7: Termasuk zona merah memang harus direlokasi, dan itu sudah tepat. Nah, ini sekolahnya direlokasi semua. Jadi ada beberapa titik, kalau TK ada 5, SD ada 10, SMP ada 2, Pak ya?
8: 2.
7: Memang untuk jumlah sekolah yang membutuhkan perhapan ini, kalau TK mungkin sekitar 27, Pak. Kalau SD ada 174, dan kalau SMP ada 37. Jadi jumlahnya lebih kurang ada 238 yang memang harus direhab.
2: Ditambahkan, Pemkab Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani.
9: Tender selesai, dah ada tender lagi. Kita carikan tanah sebisa mungkin, tidak harus luas sekolah. Yang penting ada ruang kelas, nanti kita bangun ruang kelas darurat. Yang nampak ini target tenda harus bersih.
2: Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 setelah melalui asesmen dan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penetapan tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas. Bupati Gayus menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk menghadirkan layanan pendidikan terintegrasi, inklusif, dan gratis bagi anak-anak berprestasi dari seluruh kecamatan. Meski telah masuk daftar prioritas, pemerintah daerah masih perlu menyelaraskan sejumlah aspek seperti kesiapan lahan, bentuk dukungan pemerintah daerah, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif guna mendukung pelaksanaan program SNB. Al-Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Benerwia bersama Kapolres Benerwia dan sejumlah unsur Forkopimda lain melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan DJ Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan efektif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Raja Guru dengan 9 bakal calon DJ Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon DJ Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Benarmeria menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama langsungnya pemilihan DJ Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas kampung selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanah Gayo. Saya Nur Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut ya, setelah Warta Tanoh Gayo dengan berita sepekan, kita akan dengarkan info cuaca, bagaimana perkembangan ataupun informasi cuaca khususnya untuk hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Dedi Ardana, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Gimana kabarnya Pak Dedi?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh khususnya untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026. Silakan Pak Dedi.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya untuk wilayah Aceh Tengah ya, mengikuti wilayah Aceh Tengah, kemudian Bandar Maria, Takengon serta daerah Aceh Tenggara. Untuk edisi hari ini tanggal 14 Juni 2026, untuk pagi hari memang kondisinya cuaca itu antara berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian nanti menjelang siang juga kami prediksi untuk wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun menjelang sore hingga malam hari kami akan memprediksi adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Agaya Luas, serta daerah perbatasan antara Aceh Tengah dan daerah Nagan Raya, itu adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius, namun untuk wilayah Agaya Luas serta daerah Aceh Tenggara itu berkisar antara 20 hingga mencapai 30 derajat Celcius. Dan untuk suhu, maksud saya kelembaban itu berkisar antara 80 hingga mencapai 100%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 25 km per jamnya. Iya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Pak Dedi?
2: Iya, adapun kami memberikan warning ya, ataupun waspada khususnya untuk masyarakat pesisir utara dan timur Aceh, memang potensi hujan dengan intensitas lebat, hingga, maksud saya sedang hingga lebat itu, memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Begitu juga halnya dengan perbatasan antara Nagan Raya dan daerah Aceh Tengah, memang menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti adanya genangan air ataupun tanah longsor, karena daerah perbukitan ini rawan sekali terjadinya rawan longsor. Untuk itu himbauannya adalah memberikan himbauan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati, apabila merasakan ataupun melihat adanya potensi pertumbuhan awan yang begitu cepat pada saat menjelang sore hingga malam hari, sebaiknya masyarakat waspada untuk berhati-hati melakukan aktivitasnya di luar rumah.
1: Izin Pak Dedi, untuk pantauan titik api sendiri?
2: Sedangkan pantauan titik api sendiri memang untuk edisi hari ini kita memantau adanya 4 titik khususnya untuk Aceh Besar, kemudian Aceh Tenggara dan daerah Aceh Selatan. Jadi untuk edisi hari ini memang ada 4 titik yang terjadi di wilayah kita.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya pagi ini atau untuk hari ini ya khususnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah kita dengarkan bersama Pak Dedi Ardana dari BMKG Aceh yang sudah menginformasikan bagaimana masyarakat hendaknya memang tetap terus waspada ya, apalagi yang tinggal di beberapa daerah khususnya nih perbatasan Aceh Tengah, Nagan Raya juga, mengingat ada potensi hujan dan daerah situ memang cukup rentan terjadi longsor, genangan dan sebagainya. Jika ada potensi hujan yang cukup tinggi khususnya, sedang hingga tinggi ya. Dan untuk pantauan titik api tadi ada 4 di berbagai wilayah Aceh, baik di Aceh Besar dan juga Aceh Tenggara maksud kami, dan beberapa daerah lainnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk info cuaca mungkin untuk pagi ini mohon maaf agak sedikit lebih cepat ya, karena kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti kembali laga sepak bola atau pertandingan Piala Dunia, khususnya untuk hari ini. Dan laga pertandingannya itu antara Brazil dan juga Maroko, khususnya yang memang sudah dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dan besok untuk info cuaca

ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos. Masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Rafinha ini, Rafinha menyisir sektor sebelah kanan, namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yassin Bounou pendek saja tadi, kali ini Issa Diop, namun bersama dengan tersebut salah seorang pemain dari Maroko, Nail El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya baik, sudah pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yassin Bounou bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yassin Bounou dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Dias. Masih Brahim Dias mendekati kotak penalti daripada Brazil. Masih Brahim Dias, ada dua pemain dari Brazil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Dias, terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimaraes, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi, pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brazil. Rafinha tadi, namun terjatuh Rafinha, dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Nasrui tadi. Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brazil, dan kali ini Brazil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rafinha. Rafinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brazil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta, pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko dan kembali gagal serangan dari timnas Brazil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lampu jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kembali kepada Unahi. Unahi kembali kepada El Ayoubi. Kembali kepada bola back pass ke belakang, direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali, tadi sempat tadi bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini, dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan sepertinya melakukan dorongan ya, Rekan Erik, kepada pemain Maroko ini. Ya, nah Anda melihat bagaimana ini Bung Estudi, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini.

0: Iya, yang pasti 60 menit, menit 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi ada pemain langsung dimasukkan dua pemain.
1: Katanya Luis Henrique kelihatannya.
0: Oh, Igor Thiago yang digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
1: oleh Luis Henrique kelihatannya.
0: Oke. Luis Henrique masuk menggantikan Duan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya kan. Saya lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, berhasil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola walaupun beberapa kali kehilangan bola, tentu penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brazil 65 berbanding 35. Total shoot on goal shootnya 3 berbanding dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
1: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini, Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya Bung SD.
0: Yang pasti perang di tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus. Dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago, ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko, tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan tendangan bola, terutama Vini ya, beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah, ada
1: nampaknya Fabinho
0: tadi
1: dari ikutan dari
0: in
1: Maroko dan
0: sampai berdarah ya,
1: dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, Rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Taldi disiapkan masuk. Ada juga Samir El Morabit. Siapkan dua pemain dari Maroko. Nampaknya ditarik keluar Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi ditarik keluar. Masuk Talbi dan El Morabit. Samir El Morabit nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahbi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
1: Ternyata Brahim Diaz ini, Bung Estudo ya.
2: Brahim Diaz juga ditarik.
1: Sebuah kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
0: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El Morabit. Ya. Samir El Morabit itu sebenarnya pemain yang muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko 20 ya. Jadi walaupun usianya 20 tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih punya pengalaman. Sedangkan Talbi pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025 karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Diaz. Agak berisiko memang.
1: Ya, Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. nomor punggung 9 namanya Neymar namanya sudah dimasukkan.
0: Bukan,
1: Matias Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brasil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior mengirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan. Luis Enrique kepada Matias Cunha. Tendang langsung. Oh, Matias Cunha masih nampaknya
1: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
2: Iya. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh nampaknya Bruno Gumaraes tadi, bukan Matias Cunha. Bruno Gumaraes tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya baik, sudah mendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
0: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu, tetapi maksudnya Cunha dengan Matias Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan dengan masuknya pemain-pemain baru ini menggunakan lebih ke 4-4-2 dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16 dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dengan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazilnya tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Yeah. Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malang, Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus waspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
1: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brazil Neymar Junior diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif atau seperti apa, Bu?
0: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan maksudnya Cunha, rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup, justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan, menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop melakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Marco menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Mateus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Dono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Mateus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada Brazil, tendangan langsung. Oh,
3: habis saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya namun
3: sudah mendapat umpan yang sangat matang, terlebih offset ternyata.
0: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brazil mungkin tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali, mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi, walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap pun saya, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola, beralisan ada Douglas di sana, ada Danilo.
3: Ya, saat ini Brazil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan, sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Anahi. Kita katik saja dia, melewati 1, 2, 3 pemain, siapa yang akan diumpan? Iya, kepada Achraf Hakimi, sang kapten. Berikan juga kepada, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Brazil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membawa serangan, dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brazil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke 73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari, dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazraoui. Mazraoui kirimkan bola kepada Boadi tadi, masih Mazraoui, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazraoui. Crossing namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Boadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri, masih Boadi kini menguasai bola, kembalikan bola kepada kiper Yasin Bono, masih Maroko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan, kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos, kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya, kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Marquinhos, masih Marquinhos, kembalikan bola kepada Gabriel, masih Gabriel menguasai bola, Dan bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo, ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha, kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo, kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat, berhasil direbut oleh Taldi. Taldi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabit menguasai bola. Kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui. Mazrui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Buadi. Kirimkan bola kepada Ainoi. Masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan. Sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari. Ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Mau, oh, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi. Hansdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Buadi. Masih Buadi. Masih Maroko memancing para pemain Brazil. Masih Issa Diop kali ini menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Hendam bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil. Hendam bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing, tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rapinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rapinha.
3: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Esko, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Esko.
0: Kalau Brazil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rapinha berawal dari Cunha, ya, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rapinha diposisikan menjadi pemain yang di tengah, ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
3: di Liga Brazil, ya, Bu.
0: Liga Brazil. Dia ini jadi ada dua Danilo, ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brazil saat ini. Dan Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan, dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brazil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka hanya menghasilkan tendangan tapi offside seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
3: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil, dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk, ada El Ayoubi,
1: ya,
3: ada Unahi, dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko, dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan, ada Matias Cunha, tendang, sayang sekali tendangan dari Matias Cunha berhasil diblok tadi, dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang tadi dilakukan oleh
3: pemain Brazil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya, namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
3: Stankovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yassin Bounou, dan Yassin Bounou sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal, pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi saya serang rapinya tadi, ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya Bung Estu.
0: Iya, menarik sekali
3: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
0: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko, dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
3: Iya,
0: tadi Hakimi, sekarang Diop.
3: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
0: Benar.
3: Dan hampir saja, sekali lagi, hampir saja Rapinya tadi menyambar.
0: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
3: Iya.
0: Dengan Matias Cunha tadi juga melakukan penetrasi, dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan. Apalagi Bounou sudah dua kali ini harus
3: menabrakkan ya,
0: insiden tadi kakinya, sekarang lengannya. Jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan Rapinya ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
3: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yassin Bounou masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinya, dan ini sudah kali kedua Yassin Bounou mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Urabi akan melakukan pergantian pemain, atau Yassin Bounou masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yassin Bounou. Dan menariknya nih Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini, Gila dan Bung ya.
0: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia, tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
3: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama ya Bung Estri.
0: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha, menempatkan Rapinya sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan, karena Rapinya jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi, dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka. Apalagi Vini juga bermain agak free run lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat, namun bola jatuh di kaki Buadi dari Maroko. Berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo atau... Oh iya, baik, Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Ashraf Hakimi. Masih Ashraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Ashraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi lebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Ashraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nail El Ainoui. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Ashraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Boadi, terjatuh Boadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samir El Morabet dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Henrique mencoba membangun serangan. Matheus Cunha kini menguasai bola. Mati Matheus Cunha. Oh, terjatuh Matheus Cunha, dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoui tadi yang melanggar Matheus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
0: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
2: 10 menit tampaknya tambahan waktu karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yassine Bounou. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brasil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Luis Enrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi, namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior, namun bola lebih dekat kepada Samir Elmorabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yassine Bounou tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah, Fabinho mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Masih kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brasil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Matheus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Matheus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Matheus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Matheus Cunha tendang bola, bola memasuki kotak penalti, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola oleh para pemain Maroko, namun bola kembali jatuh di kaki Matheus Cunha dari sektor sebelah kiri. Di sliding saja tadi oleh Rahimi tadi, hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Matheus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Matheus Cunha kirimkan umpan crossing, bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo Santos, tendangan langsung, wow. Hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yassine Bounou yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brasil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing, dihalau saja, jatuh di kaki pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada Elmorabet tadi. Masih Elmorabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi, pindahkan bola ke belakang kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan, main bola 1-2 dengan Achraf Hakimi, kirimkan ke umpan ke depan, ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi
1: dan tampak mengerang kesakitan.
2: Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil dihalau oleh Gabriel Magalhaes yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko di sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir Elmorabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brasil. Masih Samir Elmorabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir Elmorabet, bola memasuki kotak penalti dari Brasil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Taldi lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola, ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha, bola berhasil dicuri oleh Taldi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 24 Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi.